kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengutamakan pengembangan layanan digital yang saling terhubung dibandingkan terus menciptakan aplikasi baru yang berdiri sendiri. Aplikasi yang tidak terintegrasi berisiko menimbulkan silo data, menghambat pertukaran informasi antar instansi, serta menambah beban pengelolaan dan anggaran. Teguh menjelaskan, transformasi digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik SPEBE. Salah satu implementasinya adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik yang memungkinkan proses administrasi dilakukan secara digital dengan tetap menjamin keabsahan dokumen. Namun, seiring berkembangnya layanan digital, ancaman keamanan cyber seperti kebocoran data, ransomware, dan peretasan juga semakin meningkat. Karena itu, aspek keamanan harus menjadi bagian dari perencanaan sistem sejak awal, bukan setelah terjadi insiden. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih

besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara Pramo tidak hanya berjalan kaki 30 menit, tidak hanya mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, tapi mengkonsumsi air putih yang cukup untuk tubuh juga diperlukan, saudara ya. Karena air putih perannya sangat penting dalam menjaga fungsi tubuh, meski sederhana kebutuhan cairan ini jangan sampai kita lupakan ya. Tubuh manusia kan sebagian besar terdiri dari air, dan cairan dibutuhkan untuk sirkulasi darah dan juga metabolisme. Kalau kita kurang minum air ini, kadang kita macam dehidrasi, tekak kering lah, ya kan. Apalagi kalau bulan puasa kan memang kita boleh makan minum ya. Tapi lain serapa kalau kita dalam bulan puasa itu kalau tak minum tu tak yang dehidrasi macam mana kan. Macam ya macam-macam letih sikit lah gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa ni kita tak minum ni rasa serak gitu kan. Dan gejalanya pun meliputi lemas, pusing dan sulit fokus. Dehidrasi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi organ tubuh, juga untuk ginjal termasuk organ yang rentan mengalami gangguan. Nah, World Health Organization juga menekankan ternyata penting sangat kita ni minum yang cukup supaya tidak dehidrasi ya. Kebutuhan cairan dapat berbeda pada setiap individunya. Ada yang membutuhkan 1,5 liter, ada yang 2 liter, sesuai dengan berat badan dan juga kapasitas tubuhnya. Nah, cuaca panas dan aktivitas tinggi meningkatkan kebutuhan cairan, karena itu tubuh perlu asupan air lebih banyak, dan membiasakan minum air secara rutin sangat dianjurkan. Kebiasaan kecil ini memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh kita.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sebenarnya Purpa, kalau kita flashback ke belakang, mengingat masa-masa lalu, masa-masa waktu kita kecil gitu kan, atau masa-masa kita sekolah, hal yang paling kita ingat-ingat itu atau yang kita rindukan itu adalah bermain, ya kan? Tiap waktu main aja, pergi sekolah, selepas belajar, ya kan? Bunyi bel istirahat, main. Pulang sekolah, main. Pergi pulang ke rumah, main. Nggak petang hari, habis itu main, gitu ya. Tapi itu adalah memang masa-masa yang sangat luar biasa, dan masa-masa yang memang ada dan dinikmati oleh semua anak-anak, gitu. Karena itu juga adalah masa keemasan, dimana saat bahagia itu adalah bermain di halaman sekolah, di tawa yang sama, ya kan? Kita juga pernah menjadi anak-anak yang menolak untuk pulang lah. Dah ditunggu, paling suka tuh kita kalau pergi tuh naik sepeda kan. Jadi kalau naik sepeda, kalau tak diantar jadi tak dijemput gitu. Jadi kita bisa pulang lebih lama saya dari 24 ya. Nah, sebelum akhirnya kita kalah oleh suara ibu lah ya. Itu selera 24 petualangan kita sederhana tapi mewahnya luar biasa ya. Jadi selama kita merawat, ingat-ingat baik-baik ya, hal baik, tawa mereka mengingatkan bahwa kita pernah sebahagia itu. Jadi kalau ada seandainya anak-anak kita nih happy dia bermain ke sekolah, ya kan, berbagai macam permainan di sekolah dia mainkan, tak apa, biarkan saja. Daripada dia main gadget, ya kan, habiskan waktu di rumah main telepon genggam yang maksudnya itu pasti ada positif dan negatifnya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika mereka menghabiskan waktunya bermain bersama dengan kawan-kawan, ya kan, saling memahami, kemudian juga kembali nih melestarikan permainan-permainan rakyat yang sekiranya sudah mulai dilupakan oleh anak-anak.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya, dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayangkan, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata. Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRU Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perapa di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di Balai Adat Indra Perkasa juga digunakan sebagai upacara pernikahan dan yang paling unik yang ada di Balai Adat Indra Perkasa adalah adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Wisata di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan sangat wajib Anda kunjungi ketika Anda berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut positif rencana pembukaan gerai Indomaret Point di kawasan Batu 10 yang dijadwalkan

menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat dan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap potensi daerah tersebut. Kehadiran retail modern bukan hanya memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, tapi juga menjadi indikator bergeraknya roda perekonomian. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Saudara, perlu ada informasi yang menggembirakan juga, di mana Polda Kepulauan Riau menggelar perlombaan berbalas pantun dalam rangka menyemarakan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Nah, ini bisa diikuti di bagi saudara perempat yang suka berpantun, ya kan? Apalagi yang selama ini mengudara berpantun di ke-4. Nah, sayang kalau seandainya bakatnya tak diturunkan, kan? Nah, jomlah turunkan ya untuk berpantun, saudara perempat. Melalui bidang hubungan masyarakat, Polda Kepulauan Riau menghadirkan perlombaan tersebut sebagai upaya melestarikan budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Nah, selain itu juga kegiatan tersebut juga diharapkan bisa mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui pendekatan budaya yang edukatif dan juga menghibur. Kabir Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilia Ohoy mengatakan perlombaan berbalas pantun menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polri, yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana membangun kedekatan dengan masyarakat. Jadi saudara perempat yang ingin ikut boleh. Perlombaan berbalas pantun terbuka untuk umum, masyarakat, tidak dipungut biaya, gratis. Peserta akan beradu kreativitas secara langsung dengan format 1 lawan 1, di mana setiap pantun yang disampaikan harus dibalas secara spontan oleh lawan dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Selain memperebutkan hadiah berupa uang pembinaan, trofi dan sertifikat penghargaan, seluruh peserta diwajibkan mengenakan busana adat Melayu sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal Kepri. Tema yang diangkat dalam perlombaan tersebut antara lain adalah pengabdian Bhayangkara untuk negeri, Polri sahabat masyarakat, pelestari budaya Melayu hingga peran generasi muda dalam ruang digital. Jadi yang ingin silakan lihat ya, hadiahnya ada jutaan rupiah tentunya, trofi dan juga sertifikat, saudara perempat. Peserta pantun, 1 lawan 1, satu peserta memulai satu pantun kepada lawan dan akan dibalas. Juri akan menilai masing-masing satu pantun kepada peserta, dan peserta memakai pakaian dan nuansa adat Melayu. Silakan daftar di alamatnya https ya, .2/bit.ly/lomba pantun HUT Bhayangkara. Silakan, di situ pelaksanaannya di hari Minggu 21 Juni di Mega Mall Batam. Yang ingin ikut silakan coba dan ayo kemampuannya diasah dan dikeluarkan, saudara perempuan.

main game.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu?
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, bermain poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Yalah. Nih, aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Ha, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat lah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Yalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey okey, siap siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, Rob, ingat jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Eh, mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob, Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah, aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenang-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ah. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak Rob, kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah Rob, kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu, itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah Rob, Rob, kita ni nak main aja, senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poli.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ini jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hey, aku bisalah belajar.
0: Yuk kita tos air kelapa ni dulu untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa
2: dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Intermezzo.
1: Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
2: Ni, Mak.
1: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
2: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
1: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
2: Beli apa lagi, Mak?
1: Beli jajan kah, kuih kah, laksa kah, untuk pinggeng kah, serang kau lah.
2: Asik. Mana duit, Mak?
1: Nah.
2: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

Sedara Perompet, Bukit Kursi adalah bukti sejarah dari hebatnya Kerajaan Reolingga yang dipimpin oleh Raja Haji Besabilillah. Benteng pertahanan Bukit Kursi ini adalah pertahanan Kerajaan Reolingga untuk mengatasi serangan dari kolonel Belanda pada tahun 1782. Dulu, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki 90 meriam, tapi kini hanya sisa 5 meriam yang masih terlihat keperkasaannya. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Kepulauan Anambas menerjunkan sebanyak 58 personil untuk mengamankan kunjungan ulama nasional Ustaz Da'as Latif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan keamanan berlangsung aman dan tertib. Ustaz Da'as Latif bersama rombongan tiba di Bandara Matabase sekitar pukul 7.30 menggunakan pesawat Travia Air. Masyarakat terlihat antusias menyambut kedatangan penceramah asal Sulawesi Selatan tersebut. Bersama dengan jajaran Forkopimda, Ustaz Da'as Latif berjalan menuju kediaman Bupati Kepulauan Anambas dengan diiringi arak-arakan pelajar TK SD, tingkat SD, SMP hingga SMA di sepanjang jalan Hang Tua, Tarempa. Wakapolres Kepulauan Anambas Kompol Salahuddin mengatakan pengamanan dilakukan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini pagelaran seni silat Nusantara Kenduri Pendekar Pulau Paku. Kalau tak silap saya dulu kan ini yang menggerakkan adalah komunitas ya.
2: Awalnya.
1: Nah, awalnya ya. Ah, jadi kali ini udah jadi agenda wisata Pak ya.
2: Ya.
1: Oke. Nah, nih saudara Perempat, boleh tonton kita di Facebook saya Syahrudin Aznam dan juga di YouTube Perempat RRI Tanjung Pinang. Kita langsung ke Pak Hari nih sebagai Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Ya. Nah, ini apa yang membuat Dinas Kebudayaan sekarang nih? Nah, ya kan, melihat kenduri pendekar ini sebagai kegiatan yang layak masuk dalam program kebudayaan daerah. Bagaimana pula Pak? Mungkin ada joluk ni kawan-kawan ni ah. Biasa yo ana memang tentu joluk kan?
3: Kami tak joluk, kami jampi.
1: Jampi. Oh, dia cakap mak dia duko tadi kan. Baik, silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Pak Udin. Pertama kami melihat dari kenduri pendekar ini, itu salah satu tupoksi kami Pak.
1: Ya betul ya.
4: Kami Dinas Kebudayaan, kita melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi salah satunya kita melihat kenduri ini banyak manfaatnya Pak, banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya gitu ya. Pertama dia merupakan pelestarian budaya Melayu gitu.
1: Betul.
4: Jadi mengandung tradisi, adat istiadat, seni dan nilai-nilai yang tertanam dalamnya, sehingga itu akan membantu kita menjaga kebudayaan kita dari pengaruh globalisasi dunia luar gitu. Jadi perlu kita kembangkan. Yang kedua, kita lihat dari kenduri ini, apalagi di Pulau Paku ya, di Pulau Paku yang rencana kita, itu banyak menghidupkan warisan sejarah dan kepahlawanan.
1: Betul.
4: Kita tahu sendiri di sana banyak informasi-informasi ya tentang sejarah kepahlawanan Raja Haji di sana gitu, bagaimana dia bertempur dengan apa Belanda. Sehingga hal ini perlu kita kembangkan dan perlu kita wariskan kepada generasi muda gitu.
1: Betul.
4: Sehingga nanti generasi muda paham bagaimana kebudayaan kita, kebudayaan Melayu kita, bagaimana kondisi-kondisi kepahlawanan-kepahlawanan pahlawan kita gitu. Jadi hal-hal ini yang apa melihat kita untuk memperkuat identitas daerah gitu.
1: Betul.
4: Jadi kami merasa ini perlu, apalagi ini sudah masuk dalam rencana kerja kita ya. Dalam rencana kerja kita tadi Abang sampaikan bahwasanya ini awalnya dari komunitas, tapi sekarang ini sudah ditangkap sama pemerintah daerah, sehingga kita kolaborasi ini dengan komunitas untuk mengembangkan hal-hal positif tadi.
1: Nah, ini kan sudah jadi agenda insyaallah ya untuk kegiatan berikutnya nanti, untuk menyambut juga festival ya, festival yang luar biasa untuk internasional, menyongsong festival silat tradisi internasional. Nah, kan sudah masuk di Dinas Kebudayaan. Ini secara sosialisasi, bagaimana sosialisasinya Pak kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda Kepulauan Riau, mereka tahu ini ada kegiatan yang mulik nih, ikutlah, nontonlah gitu. Macam mana tuh?
4: Jadi kalau yang apa kenduri ini dulu, kenduri ini apa, kita memang sudah mulai dari kemarin ya, sudah kita sudah mulai masif kita menyebarkan informasi-informasi ke media sosial kita. Dinas Kebudayaan sudah mulai ada informasi-informasi. Dan kita juga sudah mulai bersurat kepada undangan-undangan ya, undangan-undangan. Memang kita harapkan itu 2-3 itu kan malam minggu ya, malam minggu. Artian kita, harapan kita banyak warga Tanjung Pinang itu yang hadir di situ, terutama generasi muda-generasi muda aja ya kan.
1: Betul.
4: Ketika dia mungkin kongko-kongko sama kawannya, dia bisa melihat, oh ini ada pergerakan pecah silat yang menimbulkan ketertarikan dari generasi muda tadi itu.
1: Ikut langsung lah mungkin lagi.
4: Iya.
1: Itu tepatnya nanti kegiatan selain di Pulau Paku untuk pagelaran silatnya tuh di
4: Pulau Paku dan di pelataran Gedung Lam Bundar.
1: Gedung Lam itu ya. Oh, itu ramai. Lokasinya bagus mulai itu ya. Strategis betul tuh, apalagi di akhir pekan gitu ya. Mana naik berjalan.
4: Jadi dia bisa berhenti pinggir jalan, dia langsung melihat acara kita.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul
2: ya. Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
2: Jadi biasa buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
1: dapat 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak di situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga. Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu. Sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeza.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan

Berangkat dari Tanjimina Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Pro 4 ya, baru saja turun hujan di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Kilometer 4. Macam mana di daerah Sedara Pro 4 ya, kalau pengunjung seperti ini, yang paling penting tetap berhati-hati di perjalanan, dan paling penting adalah gunakan jas hujan, supaya terhindar dari hujan lebat, dan juga hindari pohon-pohon besar Sedara Pro 4 ya. Nah, Sedara Pro 4, tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Andi Cokori Fatahuddin, melayangkan peringatan keras terhadap maraknya aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bintan. Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segeralah menghentikan operasi tambang tanpa izin ini mengandalkan alat berat, ekskavator, dan juga armada truk bontanes besar. Nah, Andi Cokori mengajak semua pihak untuk mewujudkan tata kelola tambang yang sesuai aturan, dan ia menyerukan agar aktivitas tambang ilegal yang memobilisasi truk fuso berkapasitas besar segera di stop karena terbukti merusak fasilitas umum, infrastruktur jalan, serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Dan tentunya Sedara Pro 4 ya, tokoh masyarakat juga Rashid yang mendampingi Andi Cokori mengatakan ia mengkritik adanya diskriminasi hukum yang mencolok di lapangan di mana aparat cenderung hanya menindak pekerja kecil bukan pemilik modal yang menyuplai fasilitas tersebut. Ya, kita doakan semoga ini cepat terselesaikan dengan baik ya, jadi sama-sama diuntungkan juga dan sama-sama baik juga dan nyaman Sedara Pro 4. Oke, dengan cuaca yang turun hujan di hari ini tentunya menjadi lagu terakhir juga dari Alfi Rif Fitinov ya, Bahdim Wonderland Indonesia Bu, untuk segentang lada pagi hari ini. Terima kasih ya, saya menggigil kak sini. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya yang sudah monitor dari pukul 5 hingga hari ini. Nanti segentang lada siang bersama rekan kami Adi Yohana ya, akan menemani Sedara Pro 4 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berhati-hati di perjalanan, untuk semangat di hari ini dan selamat berlibur. Happy weekend. Bye-bye.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi

Kisah Tak Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat dimanapun Anda berada. Macam mana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari Sabtu yang cerah ini. Alhamdulillah cuaca Tanjung Pinang dan sekitarnya gerimis ya. Dan ini tentunya cuaca yang cukup sahdu ya bagi saudara perempat sekalian. Baik, berjumpa kembali siang hari ini bersama saya Adi Yohana. Pada segantang lada tengah hari, edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saudara perempat, dalam segantang lada petang, kita akan bersama dalam acara yaitu Jelajah Kepulauan Riau. Kemudian ada Sembang UMKM, dan selanjutnya ada Blese. Baik, saudara perempat.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Mbak. Mbak. Mbak.
2: Pesan apa, Mas? Mas? Mas? Mau pesan apa?
3: Kopi pahit aja, gak usah pakai gula.
2: Kok kopi pahit aja?
3: Soalnya manisnya udah di kamu.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, jelajah Kepulauan Riau. Liburan ke Kota Batam tidak hanya bisa Anda lakukan dengan menghabiskan waktu di hotel maupun menjelajahi pusat-pusat perbelanjaan. Nah, selama berkunjung ke Pulau Batam, Anda dapat pula memilih untuk berkunjung ke deretan pulau kecil di sekitar kawasan Kota Batam yang tidak kalah cantiknya. Apalagi, akses transportasi yang bisa Anda temukan menuju pulau-pulau tersebut juga cukup mudah ya. Dikenal sebagai wilayah kepulauan di Indonesia, Kota Batam terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Namun bukan sekedar lautan, tetapi juga pemandangan di dalamnya begitu menakjubkan. Sehingga tidak heran jika gugusan pulau di area Kota Batam ini memiliki wisata bahari yang begitu menjanjikan. Tidak hanya lautnya yang biru jernih, hamparan pasir dengan beragam tekstur dan warna pun terhampar di beberapa pulau. Nah, destinasi wisata Pulau Mubut Darat misalnya, sudah tidak asing lagi untuk dikunjungi saat berakhir pekan untuk berlibur di pantai pulau tersebut. Menginjakkan kaki di Pulau Mubut Darat, kita seperti dimanjakan dengan alam yang sangat indah. Selain pantainya yang berpasir putih, air pantai yang jernih dan pemandangan laut lepas yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri dari Pulau Mubut Darat. Dengan mengunjungi dan bermalam di Pulau Mubut Darat, Anda dapat menikmati suasana yang sendu dan sepi. Hanya hembusan angin dan ombak yang terdengar menjadikan liburan yang tenang dan dapat tidur dengan lelap.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat. Pulau Mubut populer memiliki dua buah pulau yang terpisah, yaitu Pulau Mubut Darat dan Pulau Mubut Laut. Pulau Mubut Laut dihuni oleh penduduk sekitar kurang lebih 300 lebih jiwa. Sementara Pulau Mubut Darat pada awalnya sebuah pulau kosong berpasir putih yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan kelapa yang tidak dihuni oleh penduduk. Meskipun demikian, secara administratif kedua buah pulau ini sama, baik Pulau Mubut Darat maupun Mubut Laut, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Mubut Darat menawarkan keindahan menakjubkan. Setiap sisi pulau ini memiliki pemandangan alam yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang tidak mungkin terlewatkan ketika berkunjung ke sebuah pulau. Hal-hal tersebut ialah berjalan-jalan sembari menikmati pemandangan yang membentang luar biasa indahnya. Duduk santai merasakan hembusan angin yang menyenangkan juga mengabadikan pemandangan pantai sebanyak-banyaknya dengan kamera sebagai sebuah memori indah. Selain hamparan pasir putih yang luas, ada pula kekayaan biota laut yang menakjubkan.

Saudara Perempat berada di jajaran pesisir kota Batam, Pulau Mubut Darat menjadi sebuah destinasi liburan bernuansa pantai yang romantis. Pulau Mubut Darat juga dikelilingi oleh terumbu karang kecil yang masih alami dan habitat beraneka ragam macam ikan di laut dangkal. Selain berenang di airnya yang jernih dan cantik, bisa juga menyelam dan menikmati keindahan bawah lautnya. Wisata Pulau Mubut Darat saat ini sudah dilengkapi penginapan dan fasilitas yang menunjang lainnya. Di Pulau Mubut Darat juga terdapat masjid atau musola. Anda dapat menikmati senja di Pulau Mubut Darat karena pemandangannya akan sangat cantik dan mempesona. Jajaran pohon kelapa menjorok ke laut menjadikan pemandangan pantai bertambah elok dan bertambah sempurna.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, MPS, MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Betul.
2: Betul.
1: Oh, itu visi utamanya.
2: Iya.
1: Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya? Pastinya. Nah, boleh disebutkan abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih bang.
1: Ya?
3: Izin menjawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin... Untuk program unggulannya kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator. Ya,
3: bisnis inkubator yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Oke.
3: Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran gitu,
3: secara online.
1: Secara online. Nah, nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, okay. Ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah ya kan, memang disitulah kedepannya pun akan di situ gitu kan.
3: Betul.
1: Mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori.
1: Iya,
2: ya,
1: iya.
2: Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan, Bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung. Macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita anu orang, ya kan? Jadi ada praktiknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah bang. Jadi kalau ada organisasi ini bisa ada praktek langsungnya.
1: Oke, berarti sinerginya memang jelas ya.
2: Jadi jadi setelah teori ada praktek.
1: Ada prakteknya dan HMPS inilah menjadi wadah untuk setiap mahasiswa setelah mendapatkan teori dia boleh berpraktek bersama-sama tentunya kan. Di situ penting.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, memang tidak begitu ramai dikunjungi wisatawan, padahal pesonanya begitu menggoda ketika hari menjelang senja. Suasana yang santai sembari memandang laut dan merasakan sayup angin yang menyegarkan, membuat Anda merasakan ketenangan di Bukit Panorama. Kita beralih ke maklumat lain, wisata rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner rumah Bintan Mangrove, Rizal, mengatakan, masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas masyarakat setempat. Ia menjelaskan daya tarik utama wisata rumah Bintan Mangrove ialah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka, sehingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung. Menurutnya, wisata mangrove kunang-kunang menjadi salah satu daya tarik utama yang mendatangkan banyak wisatawan mancanegara ke kawasan kawal. Paket wisata tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pelayanan wisata. Selain menikmati wisata mangrove dan sunset, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah-rumah di atas laut. Keunikan tersebut menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, potensi ekonomi desa terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai produk bernilai tambah. Melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, berbagai komoditas yang dihasilkan dari kebun dapat diolah dan dipasarkan secara lebih luas, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, hasil pertanian seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, hingga umbi-umbian selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak warga desa. Namun, produk-produk tersebut memiliki peluang lebih besar apabila tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk siap konsumsi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Data pemerintah menunjukkan UMKM menjadi salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Keberadaan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

obeng. Minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es. Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Anda masih mendengarkan siaran kami, Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih bersama dalam acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4, pendekatan dari kebun hingga pemasaran produk menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pedesaan. Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha tidak hanya berfokus pada produksi hasil panen, tetapi juga mengembangkan proses pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk. Berbagai produk olahan berbasis hasil pertanian kini mulai diminati pasar. Singkong yang diolah menjadi keripik, pisang menjadi aneka camilan, maupun rempah-rempah yang dikemas sebagai produk siap pakai, merupakan contoh inovasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. Selain inovasi produk, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang baru bagi UMKM desa. Pemanfaatan media sosial dan platform perdagangan elektronik memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar tradisional.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka kau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terke.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh fikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah ke menguap.
0: Intermezzo.
3: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat disebut sebagai Gedung Mesiu karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang, mulai dari senjata api, mesiu, dan juga berbagai perlengkapan perang. Gedung Mesiu ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Riau Lingga dan hingga kini masih utuh dan kondisinya masih sangat rawat. Gedung Mesiu ini berada di dekat benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota atau Pemko Tanjung Pinang berencana menghentikan penerapan sistem Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi selama 2 bulan pelaksanaan yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan terhadap peningkatan efektivitas kerja. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, hasil evaluasi pada bulan pertama hingga bulan kedua menunjukkan tidak adanya perubahan yang berarti dari penerapan kebijakan tersebut. Sehingga Pemko Tanjung Pinang berencana kembali menerapkan sistem kerja normal bagi seluruh ASN. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak tempuh di Kota Tanjung Pinang tidak terlalu rumit, sehingga penerapan WFA dinilai kurang relevan. Selain itu, pihaknya menemukan adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa WFA merupakan tambahan waktu libur. Ia menegaskan tujuan utama WFA sebenarnya untuk menjaga efektivitas kerja, sekaligus mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja. Namun, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka kebijakan perlu dievaluasi. Ia menambahkan, terdapat laporan yang menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah. Dalam suatu hari, tercatat sebanyak 78 pegawai tidak masuk kerja sehingga kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya pada hari ini yaitu pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Wow. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Huh? Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Detak kehidupan yang mempesona menyatu dengan alam nan permai. Kicau burung yang bersautan mengiringi berpujuknya mentari pagi. Begitu indahnya ciptaan Tuhan dengan warna-warni pelangi kehidupan. Mulai dari kebiasaan, adat, dan tradisi yang bersebati dalam gerak langkah masyarakat. Termasuk tradisi mandi safar masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Yang dikemas dalam fitur budaya produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Tradisi mandi safar masih lestari bagi masyarakat Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Tradisi lama yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam itu, setiap bulan safar tahun Hijriah hingga saat ini tetap dilakukan oleh masyarakat Lingga. Tradisi mandi safar sudah dilaksanakan sejak zaman Sultan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang memerintah tahun 1883 hingga 1911. Tujuannya adalah untuk menolak bala. Kegiatan mandi safar sudah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Lingga karena berpotensi menjadi objek wisata baru yang sangat menarik, khususnya objek wisata sejarah dan budaya. Makna sosial yang diambil dari kegiatan itu adalah terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga, tetangga, dan masyarakat yang ditandai dengan kekompakan dan kebersamaan pada saat melaksanakan mandi safar.
1: Awang di pelantar ni, ha. Lagi siapkan tempayan.
2: Kena hati-hati, Wang. Jangan sampai pecah. Itu barang antik. Dah puluhan tahun usianya tu.
1: Awang tahu, Kak. Tempayan ni bukan sembarang tempayan. Tempayan ni peninggalan nenek moyang. Akak jangan terlalu risaukan. Sekejap lagi, Awang baca doa untuk keselamatan.

0: Pendengar, mandi safar selain menjalin hubungan silaturahmi, makna lain yang diambil dari pagelaran mandi safar adalah sebagai sarana introspeksi diri, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk melestarikan budaya lama yang sudah ada di daerah Lingga sejak ratusan tahun yang lalu. Ketua 3 Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, menyebutkan tradisi mandi safar dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada bulan safar. Pelaksanaannya dengan cara mandi disertai dengan niat mandi di bulan safar. Kemudian dilanjutkan dengan merendam wafak yang bertuliskan ayat suci pada media seperti kertas wafak, daun macang, dan papan tolak bala yang direndam dengan air bersih yang diisi ke dalam tempayan atau wadah. Air yang telah direndam digunakan untuk mandi dan juga boleh untuk diminum. Tradisi ini mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bala bencana dunia dan akhirat.
1: Manfaat daripada kegiatan itu, kegiatan mandi safar itu, bagaimana biasa Allah menciptakan bumi ini, ya, menciptakan hari, bulan, dan tahun, semuanya bertujuan adalah untuk supaya sebagai manusia mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan itu. Allah ciptakan hari, bulan, tahun, dan sebagainya semua dalam keadaan baik. Namun berdasarkan tradisi dan yang terjadi, biasanya pada bulan safar itu, ya, pada minggu terakhir pada hari Arba itu atau hari Rabu, Allah akan memindahkan 12.000 balak daripada alam Luh Mahfuz kepada alam dunia. Itu berdasar daripada buku Tahlikah yang dikarang oleh Ustadz adalah Saripuddin, di mana tradisi ini juga terjadi di Lingga, bahwa memasuki bulan safar pada hari Rabu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu biasanya masyarakat akan melaksanakan doa bersama di masjid di surau. Dan di dalam perspektif Islam, pandangan mandi safar itu sebenarnya dia boleh dilakukan untuk menolak segala bala bencana terhadap siapa yang melakukan itu. Kemudian, dan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan safar itu, selain daripada membaca doa, membaca istighfar, kemudian berzikir, juga dilakukan dengan salat 2 rakaat, kemudian ada niat mandi safar. Maka itu masyarakat Kabupaten Lingga, khususnya di Daik, melaksanakan kegiatan safar ini boleh dikatakan turun. Adapun cara-cara yang dilakukan pada hari Rabu terakhir itu, biasanya masyarakat berbondong-bondong pergi ke sumur ataupun ke sungai untuk melaksanakan acara mandi safar. Yang dimana dituliskan di situ adalah Salamun qawlam min rabbir rahim, Salamun ala nuhin fil alamin, Salamun ala Ibrahim, Salamun ala Musa wa Harun, Salamun ala Yasin, Salamun alaikum tibtum fadukuluha khalidin, Salamun ya tamat lain fajit. Itu dia. Artinya semuanya berharap bahwa dengan kegiatan seperti itu kita terhindar dari bala bencana ataupun bala bencana yang pernah menimpa para nabi, para rasul Allah dahulu, sehingga dengan harapan apa yang kita lakukan berharap hanya kepada Allah yang akan melindungi dari segala bala bencana itu.
0: Pendengar, mandi safar dapat menanamkan bentuk perhatian kepada lingkungan alam, karena pelaksanaan mandi safar lazim dilaksanakan masyarakat di aliran sungai dan perigi atau sumur, seperti di air terjun Desun di Kecamatan Lingga Utara, Pantai Serim, Pemandian Lubuk Papan, Pantai Pasir Panjang, dan Pantai Mempana. Biasa digunakan untuk pelaksanaan tradisi mandi safar. Selain itu, juga ada yang melaksanakan mandi safar di sekitar masjid-masjid yang ada di Daik Lingga. Melalui mandi safar, diharapkan membangkitkan kepedulian masyarakat pada lingkungan alam sekitar untuk terus menjaganya daripada kerusakan akibat tangan-tangan jahil manusia. Kerusakan lingkungan bisa membawa dampak buruk atau bala bencana kepada umat manusia, seperti tambang ilegal, pembalakan liar, pembuangan limbah berbahaya, pembangunan fisik yang tidak berorientasi ramah lingkungan alam, dan juga pembuangan sampah sembarangan dan lain sebagainya.
1: Kegiatan ini ada hubungan kita agar menjaga lingkungan alam supaya lestari. Kita memelihara lingkungan-lingkungan alam itu jangan sampai dirusak. Karena apabila kita rusak, ini akan membawa bencana. Dan ini sesuai dengan Al-Quran bahwa telah terjadi kerusakan di laut dan di darat. Itu semua kena ulah daripada tangan manusia. Sehingga ini kita jaga. Jadi mana yang terkandung dalam kegiatan-kegiatan safar ini? Pertama, kita menjaga hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Yang ketiga adalah kita menjaga hubungan kita sesama alam. Itulah intisari yang akan kita lakukan. Sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, panduannya jelas ada. Sehingga kami dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga buat buku pedoman dalam pelaksanaan ini. Sehingga jangan salah ditafsirkan oleh pertama generasi-generasi muda kita. Sehingga kegiatan-kegiatan yang harusnya menolak bala, ini akan mendatangkan bala bencana bagi mereka. Maka itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, kita hanya tetap kita berpedoman, kita berpegang, kita bersandar kepada Allah SWT. Segala sesuatu pasti ya, tanpa restu oleh Allah SWT, itu tak akan terjadi. Jadi kegiatan-kegiatan ini hanyalah sebagai media saja, sebagai ungkapan rasa syukur, kembali adalah untuk menjaga hubungan kita kepada Allah SWT. Itu yang paling penting.

Pendengar, tradisi atau kebiasaan masyarakat Lingga dalam melaksanakan mandi Safar di bulan Safar diagendakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga dan menjadi objek wisata bagi para wisatawan yang berkunjung, seperti mandi Safar di lokasi replika Istana Damnah di Daik Lingga. Perpaduan adat dan nilai agama nampak jelas dari kegiatan mandi Safar masyarakat Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Unsur budaya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi teraju yang beriringan dengan etika dan kebersamaan. Semua yang dilakukan mengharapkan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mandi Safar menjadi tradisi, semoga selalu diridhoi Allah.

Pendengar, demikian fitur budaya tradisi Mandi Safar masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, produksi RRI Tanjung Pinang. Disampaikan Rima Melati, teknik montase Chandra Saputra. Sampai jumpa.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, destinasi wisata keluarga yang sangat sempurna di Tanjung Pinang ialah Areca Waterpark. Yang paling menarik wahana air yang ada di Areca Waterpark ialah adanya kolam ombak. Para wisatawan akan terasa berada di lautan dengan ombaknya yang cukup menantang. Selain itu, juga banyak wahana lainnya seperti perosotan air dan juga kolam air khusus anak-anak. Areca Waterpark menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit, terutama bagi warga lokal. Kita beralih ke maklumat lain. PT Indomarko Prisma Tama resmi membuka gerai Indomaret pertamanya di Kota Tanjung Pinang yang berlokasi di Jalan Tanjung Pinang, Uban, kilometer 10, tepat di samping SPBU, kilometer 10. Kehadiran retail modern nasional tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan pembinaan pelaku UMKM lokal. Brands Manager PT Indomarko Prisma Tama Indomaret Cabang Batam, Afrial Dio Permana, mengatakan pembukaan gerai di kilometer 10 menjadi bagian dari rencana ekspansi perusahaan di Tanjung Pinang. Sepanjang Juni 2026, Indomaret menargetkan membuka 4 gerai di sejumlah lokasi, yaitu kilometer 10, Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Gatot Subroto. Dio menjelaskan Indomaret tidak hanya berfokus pada investasi semata, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan memberikan ruang bagi produk UMKM untuk dipasarkan. Hingga saat ini terdapat 22 produk UMKM yang telah bekerja sama dan dipasarkan di gerai Indomaret, tidak hanya di Tanjung Pinang, tetapi juga telah menjangkau Batam dan Bintan. Dio menambahkan, seluruh gerai yang dibuka di Tanjung Pinang direncanakan dilengkapi dengan layanan Point Coffee. Sementara jam operasional toko berlangsung mulai pukul 7 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan sistem 2 shift. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: baca doa tu ya kami enggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran dalam itu ada perbedaannya. Sama aja kita anggap sama, muslim non muslim sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima, karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
3: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
2: Enggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada bedalah walaupun kita peranakan kan.
0: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
4: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
3: Pernah nggak ikut mancing?
4: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya besar-besar. Pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah katanya.
5: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non muslim adalah Min Satu Bintan Berakit. Yang lain enggak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga kenapa? Ya kena itu salah satunya, kena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas, hafal mereka.
3: Itu atas kemauan sendiri, Pak?
5: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tak masalah, misalnya salat Jumat kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
0: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
4: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
6: Hahaha.
0: di ruang kelas yang sama. Cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
6: Baik, lepas itu dorang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, suara makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
0: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
4: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

0: Jadi Mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung Sumpar sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk-masuk di sini, yang non-muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuk Islam, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan. Dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, dia bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini belajar tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, tulis

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami, dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya kedepannya semoga mereka ini tetap aman, damai, gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati antara agama. Harapannya kedepannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat masih sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan tetap melambai. Kalau dia kenal tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus seperti itu.
4: Kalau untuk saya pribadi, untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang dari pengalaman. Lalu kalau untuk main satu bintang, semoga main satu bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang sekolah. Kalau untuk wali murid yang lain, warga sekolah itu sakit yang sudah menggunakan anak mereka di kegiatan. Pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
0: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
2: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8-10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
1: RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah ikon destinasi wisata kuliner yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu Akau Potong Lembu. Dari namanya, seperti kuliner yang dibuat dari daging lembu atau sapi, padahal mayoritas yang disajikan ialah seafood yang diolah dengan berbagai macam masakan. Salah satu yang cukup menjadi favorit ialah gonggong, yakni sejenis seafood yang benar-benar menggugah selera. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini bisa Anda kunjungi di Jalan Potong Lembu, Kelurahan Kamboja. Kita beralih ke maklumat lain. Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan silaturahmi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI di Mapolda Kepri di Batam. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, didampingi Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Anom Wibowo, sejumlah pejabat utama Polda Kepri, serta perwakilan pengurus nasional ADKASI turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kepri. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batam sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kepri, khususnya Batam, memiliki kondisi keamanan yang kondusif dan posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional. Irjen Pol Safrudin menegaskan, Polda Kepri berkomitmen memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal selama pelaksanaan berbagai agenda strategis. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan tertib. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi

0: sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan kita masih berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu pernah berada pada posisi membutuhkan pengertian dan dukungan dari orang lain. Kemampuan untuk memahami kondisi tersebut dikenal sebagai empati, sebuah sikap yang menjadi perekat penting dalam hubungan sosial. Empati memungkinkan seseorang memahami sudut pandang serta pengalaman yang dirasakan orang lain. Kemampuan ini membantu menciptakan interaksi yang lebih baik dan mendukung terjalinnya hubungan yang sehat di tengah masyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu berinteraksi dengan berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda. Kemampuan memahami kondisi orang lain dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, membangun rasa saling percaya, serta memperkuat kerjasama dalam lingkungan sosial.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, sikap empati tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga dapat ditunjukkan melalui tindakan nyata. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan saat seseorang mengalami kesulitan merupakan bentuk kepekaan sosial yang dapat memperkuat rasa saling percaya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap empati berperan penting dalam membangun hubungan yang baik, mendorong perilaku prososial, serta memperkuat komunikasi antar manusia. Kemampuan memahami sudut pandang orang lain juga dapat membantu mengurangi konflik dan menumbuhkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena pentingnya empati dapat dilihat dalam interaksi di media sosial. Perbedaan pendapat seringkali memicu perdebatan yang berujung pada konflik. Padahal, kemampuan memahami perspektif orang lain dapat membantu menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat dan saling menghargai.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.
2: ...101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Hebatnya seorang ibu mengenai topik kita pada malam hari ini. Sebetulnya, kehebatannya itu seperti apa itu?
2: Hebatnya ya?
1: Iya.
2: Itu sebetulnya... rahasia.
1: Rahasia.
2: Tapi seorang ibu itu satu rahasia.
3: Punya pondasi,
2: privasi satu.
1: Privasi.
2: Yang jelas ya. Itu tergantung bapaknya. Jadi seorang ibu tidak bisa menuntut 100% bisa makan dengan bapak. Begitu juga bapak tidak bisa menuntut 100% dengan ibu. Karena masing-masing punya karakter dan punya tugas. Makanya kalau bapak tidak bisa jadi ibu, tapi kalau ibu bisa jadi bapak. Contohnya nih, zaman dulu.
1: Iya.
2: Enggak sekarang, zaman dulu ya. Anak 12 bisa sukses, padahal bapaknya tak ada.
1: Oh iya betul.
2: Nah, sekarang pun begitu juga. Begitu bapak pagi-pagi masih di tempat tidur, ibunya udah siap semua, tinggal antar sekolah. Nah itu penilaian tersendiri kepada seorang bapak. Gimana bapak menilai ibu? Seandainya kalau bapak seperti ibu, bisa enggak? Nah di situ.
3: Juga satu lagi, doa seorang ibu menembus langit.
2: Oh itu benar.
3: Iya betul.
2: Itu yang jelas. Siapapun ibu itu, entah ibu benar, entah ibu itu enggak benar, ya. Yang jelas.
3: Tapi insya Allah semua ibu benar.
2: Iya.
1: Insya Allah.
2: Ya, itu kan penilaian ya. Jadi setelah itu, apapun ini tugas seorang ibu tanpa adanya mengeluh. Nah itu.
3: Tapi kadang-kadang juga ngeluh.
2: Ya, soalnya gini, soalnya. Kalau bapak ini tak mau tahu, bukan jelekin bapak ya. Tapi kalau ibu yang sakit tetap menghandle dapur. Tapi kalau bapak yang sakit,
3: ada di raja ya. Kapan kita dilatihkan ya?
2: Ya maaf ya untuk bapak-bapak yang lagi monitor.
1: Mohon maaf nih bapak-bapak nih ya. Saya pun bapak-bapak sebetulnya.
3: Tapi ini fakta mas, fakta.
2: Tapi bukan karena apa ya, bukan karena pemalas, karena manja. Jadi mau manja dengan siapa kalau nggak manja dengan istri, seperti itu. Jadi seorang istri ini memanjakan anak juga memanjakan suami. Tapi suami terlalu manja ya, maunya dimanja terus. Tapi kalau kita lagi mau manja dengan suami, anaknya yang ribet.
3: Nggak sempat.

0: Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Satu 1,3 MHz, perempat RRI.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi digital, nilai kepedulian tetap perlu dijaga. Kemudahan berinteraksi melalui berbagai platform sebaiknya diimbangi dengan sikap saling menghormati sesama agar komunikasi berlangsung secara positif dan konstruktif. Bagi generasi muda, menumbuhkan kepekaan terhadap orang lain dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Menghargai pendapat yang berbeda, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta peduli terhadap lingkungan sekitar merupakan langkah kecil yang dapat memperkuat karakter dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, empati perlu terus ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perkat hubungan sosial. Dengan saling memahami dan menghargai satu sama lain, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan saling mendukung. Demikian, saudara Pro 4, informasi pada Blese yang menutup Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Ya. Selepas ini akan ada Salwa Aulia, temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung dengan Salwa dalam acara Dangdut Ria melalui line telepon interaktif kami. Saudara dapat request lagu-lagu dangdut tentunya ya. Baik saudara, demikian saudara, saya Adi Yuhana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan juga kita dapat dipertemukan di lain waktu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di Balai Adat Indra Perkasa ini juga digunakan sebagai upacara pernikahan. Dan yang paling unik yang ada di Balai Adat Indra Perkasa ialah adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan sangat wajib Anda kunjungi ketika Anda berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban menggelar dialog interaktif bertajuk Ngopi Bang Teddy. Ngobrol perihal imigrasi bareng teman media. Dengan tema mengintegrasikan wilayah, mengoptimalkan layanan, dan memperkuat kolaborasi media. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antara instansi pemerintah dan insan pers dalam mendukung pelayanan keimigrasian yang transparan dan informatif. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban, Adi Haripianto, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar ajang silaturahmi bersama media. Menurutnya, forum dialog diperlukan untuk membangun pemahaman dan menyamakan persepsi terkait berbagai isu keimigrasian di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Adi mengungkapkan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban akan berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bintan. Perubahan tersebut juga disertai peluasan wilayah kerja dari 3 kecamatan menjadi 7 kecamatan, termasuk wilayah Teluk Bintan, Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan. Selain perluasan wilayah kerja, Imigrasi Tanjung Uban juga memperkenalkan sejumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis yang akan digelar pada 22 hingga 26 Juni 2026 bekerja sama dengan Rumah Sakit Engku Haji Daud atau RS Usung. Imigrasi Tanjung Uban juga akan menghadirkan layanan Easy Passport pada event e-sport Lagoy tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Layanan jemput bola tersebut bertujuan mempermudah masyarakat mengurus paspor meskipun di hari libur. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi,

0: alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Selalu Aulia kembali hadir menemani Anda di Segantang Lada Petang. Kali ini mengudara di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Gimana kabarnya saudara perompak? Sudah 5 hari dari kita nggak bersua di acara Dangdut Ria hingga akhirnya selalu kembali bersama dengan Anda di petang hari ini. Masya Allah, cuaca setelah tadi pagi kita ditemani dengan hujan yang cukup deras, di petang hari ini nampaknya panas kembali menerangi bumi Tanjung Pinang. Dan tentu di awal acara kita berada pada acara Dangdut Ria. Kita menyapa terlebih dahulu saudara perompak yang sudah berdering-dering dan juga mengudara bersama dengan kita. Ada Mak Rosi di Batu 10. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum sayangku Comel, apa kabar?
0: Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Mak Rosi pula, gimana kabarnya petang hari ini?
1: Kabar alhamdulillah, lagi duduk-duduknya baru siap makan.
0: Makan apa tadi? Makan apa tadi?
1: Makan nasi, makan siang.
0: Makan siang, sedapnya makan siang. Makan siang.
1: Kalau makan jam segini nih, nanti mau makan malam tak makan lagi.
0: Malam tak makan lagi ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: ingat tidur aja.
0: Nggak lapar lagi berarti, Mak?
1: Tidak. Besok orang pagi jam 8:30 tuh baru. Sarapan.
0: Sarapan. Berarti dua kali sehari aja?
1: Iya, makan satu hari sekali aja.
0: Gitu.
1: Pagi tuh ngemil, kadang-kadang makan ini, apa nama tuh, ada kadang kerupuk, tentu juga ada roti.
0: Iya. Sedap lah makannya macam tuh.
1: Orang tua tak boleh sangat makan banyak-banyak.
0: Mesti jaga badan lah ya.
1: Minta lagu sayangku.
0: Boleh, perikas lagu apa tuh?
1: Lagu mama minta lagu suratan aja lah.
0: Surat tanda cinta. Beda ya.
1: Dari siapa tuh ya? Ria Amelia ya? Kok tak salah?
0: Iya betul.
1: Dari Ria Amelia, surat tanda aja lah.
2: Ibu lah, mak isi dulu kan, Pak.
0: Oh iya.
2: Dan ibu lah, kebaknya.
1: Sekarang macam mana?
0: Oke, sudah. Ini malah makin bergema. Iya, Mak. Tadi tak ada, sekarang
1: Dah sekarang?
0: Dah.
1: Alhamdulillah. Salamnya ketemu buat sawah sama sore sama bertegak. Pernah tak cium dah selalu sayangku ya.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga rezeki banyak umur, tetap jodoh.
0: Amin ya Allah.
1: Nanti telefon kedua, entah mamak belian yang masuk, entah yang ucu kan. Adanya Pak Demang, adanya Pak Umar.
0: Iya.
1: Adanya Pak Kumis. Adanya Bang Gapar. Adanya Bang Udin. Siapa lagi ada Kak Sarina. Adanya ini orang Batu Lima, Batu Lima bawah tu ha, Kak Deli masuk kak.
0: Iya.
1: Tadi kita dapat tempur Pro 1.
0: Oh iya.
1: Buatnya dah merdu mudah selalu sayangku.
0: Amin.
1: Buat Nek Anjang, ada Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Nek Pino. Ada Bunda Permata di Penyengat.
0: Iya.
1: Adanya Mak Nora mewakili Mansur. Buat Usop, Pak Hamzah Yusuf juga ya di Jambi. Ada Kak Sarina, adanya Mama Dini mewakili ke arah di Masjid Indonya juga. Siapa lagi ni kalau dah masuk kan lupa kan. Mulai error ni otaknya. Buat semua je lah sayangku.
0: Semua?
1: Yang belum disenggol harap maklum aje lah ya.
0: Maklum.
1: Lagipun ini sebentar lagi kan waktu kanan azan pula kan.
0: Iya betul.
1: Itu aje lah sayangku. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rosi di Batu 10. Kita lagi bersapa di line telepon. Ada siapa dekat belakang stikernya? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo. Ini dengan abang
3: Buah Manggis.
0: Buah Kedondong.
3: Ya, sudah menangis minta.
0: Minta gendong.
3: Mantap.
0: Kok minta gendong pula dan nangis?
3: Kalau udah nangis ya minta digendong lah.
0: Oh iya, macam bayi pula.
3: Yelah.
0: Iya. Ini Bang Jais ya?
3: Iya, Buah Manggis itu lah tuh.
0: Oh iya, ya Buah Manggis tuh artinya Bang Jais. Iya. Bang Jais gimana kabarnya Bang Jais, lama tak bersua kita, Bang?
3: Itu yang tak bertemu. Sehari-hari masuk juga.
0: Oh iya, udah masuk juga.
3: Kamu yang intinya tak ketemu lama betul kan sejoran, ini yang lama betul.
0: Iya juga, saya pula tak lama kat sini ya. Iya. Petang hari ini ada buat kerja apa dekat sana?
3: Ini saya di penyalan, nyemprot lahan untuk pindah anak padi.
0: Oh, wih, berkebun bang ni ya?
3: Ladang, adalah sikit-sikit. Kakak gitu bangun belum?
0: Gimana?
3: Kakak bertambah ke rumah kita, bangun belum? Semalam tertidur gitu deh.
0: Oh iya, dah. Dah bangun agaknya tak?
3: Bangun lah tuh.
0: Iya. Biar bangun, abang request lagu dulu bang.
3: Ya, kalau supaya dia dapat berjoget, lagunya dari Umi LP.
0: Boleh, lagu apa tuh?
3: Karena lirikan sejatuh cinta. Nah, itu lagu tuh.
0: Karena lirikan sudah jatuh cinta.
3: Karena pengalaman.
0: Oh, karena pengalaman. Iya. Kalau gitu...
3: Okay. Ada kan?
0: Sekejap. Lagu di karena pengalaman ya. Sekejap ya.
3: Karena ada mam Esendon.
0: Oh, ada.
3: Hai itu mam Bang Irwan Ramadan, Bang Iki, Bang Ale, Bang Iwi. Bang Rahman, Bang Leman. Putri kita jangan lupa kedondong kita.
0: Iya, boleh.
3: Mangga Ida jangan lupa. Main don kita, Kak Jamila, Kak Jamila penyalai, Siti Berakit. Siapa lagi?
0: Siska.
3: Ada kan?
0: Iya, ada lagunya.
3: Aih, biasa kalau bertemu ke rumah dengan Jogin ya. Hei, mantap.
0: Asik.
3: Oke, selamat kerja, selamat sore. Tenggol semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Jais dari lagi di penyalanya tadi ya. Saudara merompat untuk Anda lagi yang bergabung bersama dengan kita di petang hari ini. Kita lagi menyapa dulu dekat line WhatsApp pula, saudara. Ada beberapa kasih sekarang yang menyapa kita di petang hari ini. Katanya, semangat siaran ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, maka pulangnya hati-hati, semangat terus. Salamnya untuk Kak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, dan juga Pak Kumis, Dada Perompat. Lagunya request lagu Avandia 5, Oh Cinta. Baik, terima kasih ya untuk Kakak Siska, lagunya kita hadirkan lagunya selepas Lar Asar ya. Kemudian selepas Kak Siska ada pula yang masuk bersama dengan kita di line chat, Abang Arjuna. Wih, dalam letak besar apa Bang Arjuna nih, gimana pula kabarnya Bang Arjuna dekat sana? Semoga sehat selalu ya dari Delapan Batu. Oh, dari Seinam. Oh, beda pula. Salam-salam buat semua fans Perompat di mana saja berada. Abang nak minta lagu Orang Biasa ya, Sal? Iya, Orang Biasa. Orang Biasa. Baik. Nanti kita hadirkan lagunya ini dari Tia kali ya. Atau dari Zul Anggara. Kayaknya dari Zul Anggara nanti kita hadirkan. Nanti boleh dijawab juga ya Bang Arjuna ya kalau mendengarkan kita. Kemudian buat Salwa, pulangnya hati-hati aja. Okay. Nggak hati-hati banget ini. Terima kasih untuk Bang Arjuna dari Seinam. Kita lagi menyapa dekat line WhatsApp, line telepon pula ya, saudara Romat. Tadi yang masuk nih, line WhatsApp pula ada Nek T. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, dan Nuri Asik, Salwa.
0: Dan Nuri Asik, Nek T, dekat belakang. Apa kabar, Nek T?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nek T, boleh jauh dari radio sikit, sebab suara dia berdenging-denging.
4: Dah jauh lah ni Salwa.
0: Dah jauh ya. Okey.
4: Nek teh salam sikit aja lah nak azan Salwa ya.
0: Request lagu dulu lah Nek teh. Lagunya apa petang hari ni?
4: Minta lagunya Kehilangan Tongkat aja lah, Salwa.
0: Wih, tongkat apa? Tongkat dari busa kah?
4: Kehilangan Tongkat dari Bapak Haji, Salwa.
0: Iya. Baik.
4: Salam untuk semua aja lah, Salwa, nih. Dekat Nak Azan juga, kan?
0: Boleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Nek Teh dari Bintan Enau. Baik, Sedada Perempat, menuju waktu asar, kita hadirkan terlebih dahulu requestan lagu dari Sedada Perempat, yang pertama lagu dari Kakak Siska. Mengingat waktu cukup untuk Kakak Siska, kita hadirkan lagunya Avande A5, Oh Cinta, untuk Anda di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini tepat pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Sedara tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Rokok. Iko.
1: Oi, apa sih? Sakit?
0: Engkau aku panggil sampai memekik. Engkau tak dengar?
1: Iya.
0: Agaknya engkau ni kena yang lagi viral tu tak? Apa tu? Sudden deafness. Orang juga bilang sudden sensory neural hearing loss. Kondisi saat seseorang kehilangan kemampuan untuk mendengar secara cepat dan tiba-tiba.
1: Ha ho.
0: Tak boleh jadi ni. Ayolah, cepat. Pakai sendal kau. Kita ke rumah sakit.
1: Apa sih? Aku dari tadi pakai headset ni, ha. Dengar lagu.
2: Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100,000 penonton. Bayangkan sajalah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100,000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Meja Bola Terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perumpat, satu lagi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cocok untuk wisata keluarga ialah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, sedara bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom ini berada di Sadai, Bengkong. Kita beralih ke maklumat lain. Polda Kepulauan Riau menggelar perlombaan berbalas pantun dalam rangka menyemarakkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang bertemakan Polri untuk Masyarakat, yang akan dilaksanakan di Mega Mall Batam pada Minggu 21 Juni 2026. Melalui bidang hubungan masyarakat, Polda Kepri menghadirkan perlombaan tersebut sebagai upaya melestarikan budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Selain itu, kegiatan juga diharapkan bisa mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui pendekatan budaya yang edukatif dan menghibur. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan, perlombaan berbalas pantun menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polri, yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana membangun kedekatan dengan masyarakat. Polda Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama melestarikan budaya Melayu sebagai warisan yang sangat berharga. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Makcik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali perbaikan rezeki.
2: Lah, apa kisah cumi satu piring ni?
1: Makan sama je lah, dia akrab. Eh, jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo. Ada tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Masih bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompak kita lagi menyapa. Dengan setelah dekat belakang ada kakak Diah ini yang bergabung bersama dengan kita di petang hari ini. Halo, assalamualaikum kakak, selamat petang.
1: Dan juga dengan jujur.
0: Dengan salah kakak. Alhamdulillah saya baik. Gimana pun? Alhamdulillah saya baik. Kalau kak Diah gimana kabarnya?
1: Baik juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Dia lagi di mana sekarang posisinya?
1: Di Karas.
0: Di Karas lagi musim durian tak, kakak?
1: Iya, tapi punya orang gitu kan. Punya durian.
0: Oh, punya orang. Minta satu jauh jadilah, kak. Ay.
1: Tapi karena di sini pakai di Solo 30 ribu.
0: Oh iya, oh, lumayan sih harganya segitu ya.
1: Minta lagi lah, lagu malam.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Malam-malam.
0: Masih petang ini kak Ai. Udah malam aja lagunya lah. Dari siapa ya, itu ya? Lagu. Mau malam mingguan ya kak ya?
1: Tak ya.
0: Tak.
1: Lagu aja sudah.
0: Oh, dari Rita Sugiarto ya?
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, terima kasih, terima kasih.
1: Ya, salam deh, bahas semuanya aja, salam.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Nah, lagu itu diberikan kepada seseorang.
0: Oh, untuk seseorang ternyata?
1: Iya.
0: Oke, boleh, boleh. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya, kak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa saudara perempuan dengan Pak Hamzah Yusuf ini dekat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan turia asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Salam minta lagu Panggilan Cinta dari Pak Ugaya dan juga Selfie Aman. Kita hadirkan lagunya ya. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf. Salamnya sudah difotokopi Mak Rose tadi. Semua fans perempuan Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Amin. Untuk Kak Salwa, selamat petang, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih selamat persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kak Salwa tak bisa dengar lah, karena ada petir dan juga hujan ya dari RRI Digital ada petir. Terima kasih. Oke, tak apa-apa Pak Hamzah ya. Yang penting masih aman je dekat sana suasana dan juga petirnya tak menyambar kita semua. Baik, saudara kita lagi menyapa dengan syarat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, Sawa.
0: Iya, dengan siapa nih saya bercakap?
2: Dengan Kak Deli di Bali, Bang.
0: Oh, Kak Deli. Kak Deli, gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah, panas sekali seperti matahari.
0: Waduh, cerah-cerah manja gitu ya.
2: Iya, kan semalam kan menang 1-0.
0: Oh iya, menang apa nih?
2: Paraguay.
0: Oh, dukung ini juga ya Piala Dunia ya?
2: Menang bola dong.
0: Oh, Masya Allah, nonton ternyata kak ya?
2: Iyalah.
0: Iya, iya, iya, tak apa-apa, tak apa-apa. Yang penting hati senang, oh. Karena itu ya, menjadi...
2: kan, salah.
0: Iya, saya.
2: Kan nonton bola tuh kan enak. Saking kuatnya nendang tuh, kaca TV pun masuk langsung keluar anu. Tuh, pecah TV.
0: Ya Allah, ini bener ke? Cuma gurau aja nih. Ngeri juga
2: kan
0: ya.
2: Gol.
0: Ah, yang penting gol ya.
2: Iya, penting gol.
0: Iya,
2: menang,
0: iya.
2: Kan? Kalau menang, senang ya.
0: Betul, kita semua kalau gol tuh pasti senang-senang ya.
2: Iya, dari semalam senang kayaknya, senangnya sampai sekarang.
0: Alhamdulillah, iya iya.
2: Salva minta lagu boleh tak ya?
0: Boleh, mau request lagu apa tuh?
2: Dari Putri Isnari.
0: Putri Isnari.
2: Apa? Tahta Surga.
0: Tahta Surga. Wih,
2: kalau tak salah ya.
0: Putri Isnari ya. Kalau nggak salah berarti salah tak? Tahta Surga ya.
2: Iya.
0: Ih, belum ada pula lagu dia, kak.
2: Drama cinta?
0: Drama cinta, iya iya iya. Cinta mah pakai drama juga ternyata. Ada.
2: Di bawah drama cinta itu kan?
0: Iya betul. Ada lagunya ya?
2: Iya ada. Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Salam aja sedikit lah ya, nyambungin tadi Mama Rosi lah ya.
0: Silo.
2: Salam pertama untuk cowok yang cantik.
0: Amin.
2: Anak SMP satu saya tuh.
0: Hah? Siapa anak SMP?
2: Anak SMP Salwa.
0: Oh iya.
2: Kalau Juju anak SD.
0: Waduh, bisa aja Kak Deli nih.
2: Iya kan ya, kan ada tingkat.
0: Oh iya, boleh lah, boleh, boleh, boleh.
2: Bang Arjuna tanya, anak TK siapa? Nanti aku cari dulu. Siapa ya anak TK nih? Nampak-nampaknya Kak Nurul tuh.
0: Kak Nurul, iya gak juta.
2: Aduh ya, sedap dengar dia kalau dia drama tuh.
0: Oh iya, dengar juga ya.
2: Dengar lah dari K itu, itulah yang kadang mikir aku ketawa.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
2: Aduh, makasih Pak Perompa pokoknya kalau dengar-dengar drama tuh, sedikit-sedikit sedap dengar tuh.
0: Alhamdulillah.
2: Ya ada di Bintan nih, nak Bang Arjuna, sekali-sekali masuk lah, jangan WA aja. Oh, ada Bang Lukman, Bang Edim, ada Yori, masuk.
0: Iya.
2: Ya, Kak Wir, sama Ucu, Dek Manda juga masuk sini, Dek Manda.
0: Iya.
2: Nek Manda juga lah ya, Nek Manda dulu, Nek Manda waktu tiga lah sama Enau, Nek Tania, kangen suaranya. Mbak Rika, Mbak Penara, Mak Teh tadi ya, Enek Teh.
0: Enek Teh, betul.
2: Oh iya, ada Mak Hitam juga, Manora, Oma El. Semua di Bintan, Senggol.
0: Iya.
2: Ada Mak Berlian juga. Tadi ada Yusuf ya?
0: Pak Hamzah Yusuf masih.
2: Ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf atau Yusuf?
0: Pak Hamzah Yusuf.
2: Oh, Pak Hamzah.
0: Iya.
2: Atau Mata. Yang ada di Yuwin juga ada Pak Demang,
0: iya.
2: Ada Bang Kita Kuya, mudah-mudahan mendengarkan ya, sekali-sekali gabung di sini. Iyalah, Mbak Dini, Kak Siti, Nek Anjang, tak lupa ya.
0: Iya.
2: Salamnya, satu untuk semua aja saya ya, biar kawan masih bisa masuk juga ya.
0: Oke.
2: Tunggu lagunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kakak Deli. Deli ini kan lanjut lagu Sedara Pro 4 ya, tapi lagu apa ya? Oke, terima kasih untuk Kakak Deli dari Batu Limas Sedara Pro 4. Kita saat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Macam biasa untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pada esok hari. Apakah sama dengan hari ini cuacanya? Hujan dulu pagi hari, kemudian siang hari dan juga sore harinya panas atau berbeda? Dan itu pastinya bersama dengan BMKG kita Tanjung Pinang ya, Sedara Pro 4 ya, yang pastinya selalu mengudara bersama dengan kita di petang-petang hari ini. Nah Sedara, di petang hari ini Anda sudah ada planning mau kemana? Nak berjalan sekitaran Taman Tepi Laut kah? Taman Batu 10 kah? Atau menikmati kuliner-kuliner Tanjung Pinang yang memang selalu ada aja gebrakan barunya Sedara Pro 4? Pastinya sambil mendengarkan siaran perempat Tanjung Pinang dengan lagu-lagu dangdutnya yang menjadi pilihan-pilihan Sedara-sedara perempat di mana saja berada. Mencari lagu satu ini Sedara Perempat, lagu Malam dari Menteri Tes Sugiarto untuk Anda.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum-kuntum. Variasi kuntum sekepal. Filosofinya, hiasan disebut kuntum sekepal. Satu-satu letak tempatnya. Maniskan mulut, panjangkan akal. Di situ nampak mulia adatnya.
2: Ada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

0: Tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport

0: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca esok hari seperti apa dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Padris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, hari ini kalau sore udah teduh nih ya, tadi hujannya bukan main lagi ya. Kalau untuk esok seperti apa?
1: Baik, selamat sore para pendengar RW Tanjung Pinang dimanapun berada. Kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari 7 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari untuk di wilayah Tanjung Pinang pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari hingga dini harinya diperkirakan berawan. Sementara untuk di wilayah Bintan pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian pada siang hari diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 15 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Dan waspada juga terhadap potensi terjadinya banjir pesisir atau banjirop yang masih dapat terjadi di wilayah pesisir Tanjung Pinang hingga tanggal 23 Juni mendatang. Demikian, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Padris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Ya pendengar, tentunya Anda tetap pantau ya untuk informasi cuaca di Prosatera di Tanjung Pinang setiap pagi dan sore. Baik, kita akan dengarkan lagu ya. Sembari juga kami akan menyampaikan informasi-informasi terkini. Kali ini ada Tibro Noiro, Tak Berharap Kembali. Tapi saya...

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Anak tu, dia datang.
1: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, liburan saudara di Kota Batam tidak akan lengkap kalau saudara tak mampir ke rumah adat khas Melayu Kepulauan Riau. Mayoritas bahan dari rumah limas potong ilah berbahan kayu yang mulai ditempati oleh Haji Sain pada tahun 1959. Arsitekturnya nyaris tanpa perubahan dan juga sebagian besar kayunya juga masih bertahan dan awet hingga saat ini. Dan sekarang rumah limas potong ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menarik untuk dikunjungi.

maklumat lain, saudara. Polda Kepulauan Riau menggelar perlombaan berbalas pantun dalam rangka menyemarakkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam semangat Hari Bayangkara ke-80. Perlombaan berbalas pantun terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. Peserta akan beradu kreativitas secara langsung dengan format 1 lawan 1, di mana setiap pantun yang disampaikan mesti dibalas secara spontan oleh lawan dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Kombes Pol Priscilia Ohei mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan. Selain itu, bersama-sama menciptakan situasi keamanan oleh ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kepulauan Riau. Tema yang diangkat dalam perlombaan tersebut antara lain pengabdian Bayangkara untuk negeri, Polri sahabat masyarakat, pelestarian budaya Melayu, hingga peran generasi muda dalam ruang digital. Demikian, terima kasih. Kita mulai berjumpa di Hawa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perumpat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perumpat, di tengah padanya aktivitas dan juga tingginya tingkat stres masyarakat modern, ternyata mendaki gunung ini semakin diminati, ya, saudara, sebagai pilihan wisata sekaligus olahraga alam, loh, saudara perumpat. Sebab selain menawarkan panorama yang memanjakan mata kita, aktivitas ini juga memberikan berbagai manfaat, loh, untuk kesehatan kita. Asalkan apa? Asalkan dimulakan dengan jogging dulu atau pemanasan, ya, saudara perumpat, supaya tubuh kita ini nggak terlalu kaget ketika diajak untuk mendaki gunung yang treknya tuh langsung trek terjal atau trek yang tinggi, saudara perompak. Karena memang ketika mendaki gunung yang sudah menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang digemari, terutama oleh kalangan muda, ini selain menghadirkan pengalaman yang pasti menyenangkan, saudara, kegiatan ini pun juga memberikan kesempatan nih untuk menikmati keindahan alam sekaligus juga menjaga kebugaran tubuh. Nah, kalau aktivitas fisik yang kita lakukan secara rutin, ternyata ada peran pentingnya, loh, saudara perompak, dalam menjaga kebugaran, mengendalikan berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tak menular. Karena memang mendaki gunung ini jadi salah satu bentuk aktivitas fisik, loh, yang mengkombinasikan latihan kardio, kekuatan otot, dan juga ketahanan mental. Nah, dengan kita wisata mendaki gunung, saudara perompak, kita bisa menjaga berat badan kita agar tetap ideal, loh. Karena memang mendaki gunung ini membutuhkan energi yang besar. Tubuh itu pun bergerak melawan gravitasi, saudara, sambil kita bawa perlengkapan dalam tas kita yang pastinya nggak sedikit. Nah, aktivitas ini pun ternyata membantu nih ngebakar kalori lebih banyak lagi dibandingkan dengan jalan biasa. Sehingga efektif juga nih untuk mengendalikan berat badan dan juga mencegah obesitas, loh, saudara perompak. Selain itu juga ketika kita berwisata mendaki gunung, ini kan kita nantinya melewati jalur pendakian yang menanjak. Ah, denyut jantung tuh akan meningkat, pasti bisa memenuhi kebutuhan oksigen tubuh, saudara. Kondisi ini pun juga bisa, loh, melatih kerja jantung dan juga memperkuat sistem peredaran darah. Kalau kita rutin, ya, melakukan aktivitas mendaki gunung, berwisata setiap pekan, akhir pekan di Gunung Bintan itu, saudara, ini bisa ternyata menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan juga tekanan darah tinggi, loh, saudara perompak. Ditambah nih dengan medan pendakian yang ada yang terjal, ada juga yang mulus-mulus aja. Ah, ini karena beragam, ya, dia punya jalurnya, bisa membuat hampir seluruh kelompok otot kita bekerja, terutama otot kaki lah, otot punggung tak ketinggalan juga, saudara, bahu dan juga perut pastinya. Sebab selain meningkatkan kekuatan otot, aktivitas mendaki gunung ini juga menjaga fleksibilitas sendi kita serta memperbaiki postur tubuh. Tapi ingat, harus diawali pula dengan pemanasan lebih dulu, saudara.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Ada tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta. Sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, manfaat lainnya ketika kita memilih untuk berwisata mendaki gunung, sedara. Ini ternyata bisa mengurangi stres dan juga menjaga kesehatan mental, sedara perompat. Karena yang namanya wisata kan pasti untuk refresh otak ya, setelah semingguan letih bekerja atau setahun letih berinteraksi dengan banyak orang. Dan berada di alam terbuka, ini memberikan efek relaksasi yang rasa-rasa sulit kita peroleh di tengah hiruk-pikuk perkotaan, saudara. Dengan udara segar, pemandangan hijau, dan juga suasana yang tenang, ini bisa membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan suasana hati loh, saudara perompak. Selain itu, mendaki gunung ini juga termasuk olahraga berbeban, saudara, yang bisa membantu menjaga kepadatan tulang. Paparan sinar matahari selama perjalanan pun juga mendukung loh untuk pembentukan vitamin D yang penting nih untuk kesehatan tulang. Dan pastinya juga kalau aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten bisa saudara meningkatkan daya tahan tubuh sehingga orang bisa lebih siap nih untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Ya sekali lagi ya saudara perompak, daki gunung ini bukan hanya menjadi sarana rekreasi aja, tapi juga ada nih yang memilih untuk olahraga dengan mendaki gunung yang ternyata bermanfaat juga nih untuk kesehatan mental dia, fisik dia dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi ingat saudara, namanya daki gunung kan kita melawan gravitasi, kemudian juga kita harus berhadapan dengan terjal yang tidak biasalah untuk kita jalani seperti jalan-jalan pada umumnya, yang dalam artian masih asing nih di kaki kita kalau misalnya perdana. Itu artinya kita juga mempersiapkan kondisi tubuh kita, layak tak kita ini untuk mendaki gunung atau masih belum pantas, dengan apa, olahraga dulu kah di rumah, pemanasan dulu kah, sering-sering jogging supaya nantinya kita bisa mempertimbangkan faktor keselamatan kita untuk diri sendiri dulu saudara, sebelum kita membantu orang lain. Karena dengan kita memperhatikan kesehatan kita, kemudian juga persiapan kita tuh akan minimalisir menyusahkan orang lain saudara perompak. Apalagi sebelum pendakian kan, ditambah dengan jalur pendakiannya itu tidak mudah untuk kita lalui.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan menang.
1: Sudara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan tajuk Kiat Meningkatkan Iman di Tahun Baru. Dilanjutkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan Surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang dibacakan oleh Rauhul Miyati pada pukul 18.12 Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan berdoa Maghrib dan juga doa Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamtin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini, diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbekal nikmat hidup yang Allah berikan ini, mampulah kita untuk memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kehilafan di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kehilafan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekal nikmat hidup ini pula, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita serta menambah amal kebajikan kita. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucap kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, kiat meningkatkan iman di tahun baru. Kita tentu sudah memperingati, sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu 1448 Hijrah. Tentu kita ingin di tahun baru ini keimanan kita juga meningkat, ketakwaan kita juga meningkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga meningkat. Maka di dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita sama-sama mengintrospeksi diri kita agar kemudian keimanan kita lebih meningkat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang bersumber dari Imam Abu Hurairah, Abu Hurairah di dalam hadis itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qala man ada wali waliyan faqad aznabtuhu bil harb." Barang siapa memerangi wali atau kekasihku, maka aku akan memeranginya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi." وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sekiranya seorang hambaku itu meningkatkan amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu bukan hanya setakat amalan-amalan yang wajib saja, tetapi ada amalan-amalan yang sunnah. Nah, manakala dia mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah itu, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai seorang hamba itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran manakala dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan dia aku akan menjadi penglihatannya manakala aku melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku yang akan menjadi tangannya manakala dia mempergunakan tangan itu. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu, apabila dia meminta kepadaku maka aku akan memberikan. Wa la in ista'adzani la u'idzannahu, maka apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku melindunginya. Maka dari hadis ini kita bisa memperhatikan, bisa mendapatkan nilai bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha yang maha berkuasa, yang apabila kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka Allah akan mencintai kita. Dan apabila Allah sudah cinta terhadap kita, maka seluruh gerak-gerik kita adalah yang akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita di tahun baru ini? Nah, mungkin kita bisa melakukannya dengan jenjang-jenjang pendidikan kita. Apa yang saya sebut dengan jenjang itu? Yang pertama SD, nanti SD itu singkatannya. Kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian S1, kemudian S2, kemudian S3. Nah, apa itu SD itu? SD itu adalah singkatan dari sholat duha. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara sunnah, yaitu yang pertama adalah sholat duha, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqtuha, demi waktu duha. Nah, ini bagi kita adalah hanya sekedar penyebutan waktu, tapi kita mesti ingat bahwa waktu itulah yang mesti kita perhatikan, karena kehidupan kita tidak terlepas dengan waktu. Waktu kita mesti kita pergunakan di dalam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah waktu duha. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha? Tentu dengan melaksanakan salat duha itu. Di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikatakan wa yujzi'u min dalika raka'atani yarku'ahuma minad duha. Cukuplah untuk semua sedekah persendian itu dua rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Maka mestilah kita melaksanakan sholat duha itu sendiri. Di dalam hadis lagi juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi misalnya, ya bni Adam, wahai ibnu Adam, la tujzi'ni min arba raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Wahai anak Adam, janganlah engkau lewatkan untuk mengerjakan 4 rakaat untukku pada awal harimu. Niscaya aku akan mencukupkan pada akhir harimu. Maka sebelum kita bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita, adalah kita melaksanakan salat duha. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mencukupkan rezeki kita pada hari itu. Ini yang pertama, yaitu SD, salat duha. Yang kedua apa? SMP. Nah, SMP ini apa? Yaitu salat malam pertahankan. Salat malam pertahankan. Bagaimana dalilnya? Nah, kita bisa lihat misalnya di surah Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud, lakukanlah salat malam, karena itu sangat menjadi tambahan bagimu, menjadi ibadah tambahan bagimu. Maka hendaklah kita melaksanakan salat malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita. Di dalam hadis juga dikatakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat malam. Maka mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dengan SMP, yaitu salat malam pertahankan. Nah, bagaimana pula SMA itu? SMA adalah singkatan dari senantiasa membaca Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai perlambangan bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa ketika ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah dia mendekatkan diri dengan senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka hal yang ketiga yang kita lakukan di dalam meningkatkan keimanan kita, hendaklah kita membaca Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Imam Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka SMA mesti kita lakukan, senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian masuk yang berikutnya,
S1, apa itu S1? Silaturrahim. Maka mestilah kita di dalam kehidupan kita ini meningkatkan silaturrahim di antara kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 1 dikatakan, Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, saling memelihara hubungan kekeluargaan. Maka mestilah kita menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan silaturrahim, baik itu hubungan secara darah, secara bernegara, secara kemanusiaan. Maka ini bentuk-bentuk silaturrahim. Di dalam hadis dikatakan, Man arada yubsata lahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, umurnya itu dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim, yaitu S1. Nah, yang berikutnya S2, apa itu S2 itu? Yaitu saum sunnah. Saum artinya puasa, sunnah artinya berpuasa. Maka hendaklah kita juga berpuasa. Nah, apalagi kita memasuki di bulan Muharram ini, hendaklah kita berpuasa. Karena apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada yaumin asyura yukaffiru sanatal madiyah, maka itu akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Maka ini kita sangat beruntung berada di bulan Muharram ini, maka sempatkanlah diri untuk berpuasa. Nah, berpuasa baik itu nanti puasanya setelah digandeng, baik itu 9-10 atau bisa juga kita kerjakan 10-11 atau yang lebih sempurna 9-10 dan 11 Muharram. Nah, mudah-mudahan itu yaitu S2 saum sunnah ya. Nah, tentu juga puasa-puasa sunnah yang lain. Dan yang terakhir S3. Nah, itu S3 sedekah. Sedekah sehari seikhlasnya. Ini mesti kita lakukan juga. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan-kemudahan di dalam aktivitas kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, ittaqun nar walau bisyadqit tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah setengah biji korma. Coba bayangkan, Rasulullah SAW itu memberikan gambaran, meskipun kita itu bersedekah dengan yang kecil, setengah biji korma, nah yang penting adalah keikhlasan bagi kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apabila Allah sudah mencintai kita, maka segala sesuatu yang kita akan lalui akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat cara kita dalam meningkatkan keimanan kita di tahun baru ini. Pertama SD, salat duha. Yang kedua SMP, salat malam pertahankan. Yang ketiga SMA, senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang berikutnya yang keempat, S1 silaturrahim, kemudian S2 saum sunnah, puasa sunnah, yang terakhir ya S3 yaitu sedekah sehari seikhlasnya. Demikian, terima kasih.

0: Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

cahaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempatan Rai Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ternyata radio ini masih punya tempat dan juga posisi di hati masyarakat, dan juga tetap menjadi media yang punya tempat khusus di hati banyak lansia, saudara. Semoga kehadiran radio ini juga memberikan hiburan sekaligus informasi yang mudah diakses tanpa mesti cari kemampuan-kemampuan khusus yang memang terlihat rumit, saudara. Karena juga banyak loh lansia yang memang mengatakan kalau radio ini bukan hanya sekedar elektronik saja, tapi bagian daripada teman yang menemankan aktivitas sehari-hari. Suara penyiarnya, alunan musiknya, dan juga beragam program yang disiarkan ini mampu juga saudara menciptakan suasana hangat dan juga mengurangi rasa kesepian. Ternyata ada presentasi penduduk berusia 60 tahun ke atas ini mendengarkan radio sudah mencapai 14,65%. Yang menjadi tertinggi saudara dibandingkan kelompok umur lainnya. Temuan ini pun juga menunjukkan kalau semakin tua kelompok usia, semakin besar pula kecenderungan untuk tetap mengakses siaran radio. Karena memang radio juga menjadi sumber informasi yang penting ya bagi kalangan lansia. Berita, informasi, kesehatan, hingga pengumuman layanan masyarakat pun juga bisa diperoleh nih dengan mudah hanya melalui siaran didengarkan dari rumah saja. Tapi selama memberikan informasi, radio juga sering saudara membangkitkan kenangan masa lampau sebab hadirnya lagu-lagu lawas dan juga program-program bernuansa nostalgia nih juga mampu membawa lansia mengenang berbagai pengalaman berharga dalam perjalanan hidup mereka. Apalagi kemudahan penggunaan ya jadi salah satu alasan radio ini tetap diminati oleh lansia saudara. Sebab mereka ini tak payah mengoperasikan aplikasi atau koneksi internet tertentu yang kadangkala membingungkan, kemudian juga cukup menyalakan radio dan juga milih saluran yang kita inginkan saja. Nah, di era modern yang serba digital saat ini, saudara, radio masih membuktikan kalau media sederhana ini masih punya peran penting dan juga peran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi para lansia, radio ini juga punya menjadi teman setia ya, yang menghadirkan informasi, hiburan, dan juga kenyamanan di masa tua. Adakah yang sepakat dengan hal ini, saudara perempat?

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pemandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan Bukit Senyum ketika berada di Taman Habibie Tangga Seribu. Jika Bukit Senyum view-nya ialah perkotaan, kalau di Taman Habibie Tangga Seribu, view-nya ialah lautan dan biru, dan beberapa pulau kecil tepat di depannya. Sudah pasti di udara yang segar dan suasana yang sangat tenang menjadi tujuan utama wisatawan yang datang ke tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Lokasi wisata Taman Habibie Tangga Seribu ini berada di Bukit Harimau Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan silaturahmi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ADKSI di Mapolda Kepulauan Riau yang menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah. Audiensi diterima langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batam sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kepulauan Riau khususnya Batam punya kondisi keamanan yang kondusif dan posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional. Menurutnya kegiatan yang mengangkat tema menjaga dan memperkuat silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten diharapkan bisa semakin memperkuat hubungan antar lembaga dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, dalam kegiatan ini juga diharapkan bisa menjaga stabilitas daerah. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa pada Ihwal Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat Area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, era digital, perkembangan budaya populer ditandai pula dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai hiburan melalui internet dan juga media sosial. Ada salah satu bentuk interaksi dari budaya populer, saudara, ialah fenomena war tiket yang juga merupakan bentuk persaingan ketat nih dalam satu waktu yang memang untuk memperoleh tiket konser, festival, dan juga berbagai acara hiburan lainnya. Nah, ini juga menunjukkan saudara kalau ternyata ada loh keterlibatan emosional antara konsumen dengan produk budaya populer yang diminati. Fenomena war tiket, rebutan tiket, ataupun juga perang beli tiket nih, saudara. Ini terjadi disebabkan pula dengan meningkatnya peminat melebihi jumlah tiket yang tersedia, hingga akhirnya menciptakan persaingan ketat antara konsumen untuk mendapatkan akses ke acara yang nak dituju. Baru-baru ini juga ada terjadi persaingan ketat, saudara, dalam war tiket konser grup musik. Ratusan ribu penggemar loh, saudara, udah berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket dalam waktu singkat. Ya, tak jarang ya dari penggemar tak mendapatkan tiket karena memang sudah habis terjual. Karena menghadiri konser dari grup musik kesukaan, selain dari menikmati musiknya, juga bentuk nih dari dukungan penggemar pada grup yang disukainya. Dalam konteks ini juga artinya konser ini jadi bentuk dari produk budaya yang punya nilai dan juga simbolis secara emosional yang bisa membentuk perilaku dan juga pola konsumsi masyarakat. Ada faktornya, saudara, hingga akan terjadi persaingan ketat nih ketika pembelian tiket adalah keberadaan komunitas penggemar. Nah, komunitas ini kan memang jadi ruang ya bagi para penggemar untuk berinteraksi, nak cekak-cekak, berkomunikasi, bagi informasi, dan juga memberikan dukungan nih terhadap idola mereka. Lalu jaringan ini pula secara informasi terkait dengan konser, cara kita nak beli tiket, serta strategi dalam menghadapi persaingan war tiket pun tersebar pula lah dengan cepat. Selain itu, penggemar saling bantu-membantu nih memberikan support juga selama proses pembelian tiket berlangsung. Nah, fenomena ini pun juga menunjukkan kalau aktivitas ini tak hanya melibatkan seseorang saja ternyata secara perempat, tapi juga aktivitas kolektif lah yang bisa kita cakap untuk memperkuat rasa solidaritas, bahkan rasa kebersamaan nih dalam komunitas penggemar.

kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Qorobul Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Stereo Perompat. Media sosial ini juga punya peran penting dalam memperkuat fenomena war ticket. Informasi bisa kita dapatkan dengan mudah dan juga menyebar dengan luas. Selain itu juga media sosial jadi wadah bagi penggemar saudara untuk membagikan pengalamannya selama berhasil nih mendapatkan tiket atau bahkan tak dapat tiket pula. Nah, kondisi ini juga berkaitan loh saudara dengan adanya perilaku FOMO, fear of missing out, yakni perasaan takut tertinggal pengalaman berharga oleh orang lain. Jadi ketika konser grup musik ini jadi topik ramai, dicakap-cakap sama orang, banyak nih yang membagikan antusiasme mereka di sosial media. Dan disinilah muncul bentuk perilaku tak ingin tertinggal dari yang lain dan juga nak terlibat nih meramaikan di sosial media. Jadi kalau di dalam industri hiburan, saudara, FOMO juga sering terlihat nih pada orang yang ikut serta dalam war ticket konser. Banyak juga loh, saudara, penggemar tak nak melewatkan kesempatan dalam mendapatkan tiket supaya menjadi bagian daripada pengalaman yang memang dianggap penting dan juga berkesan. Tapi, saudara perompak, di balik tingginya antusiasme penggemar terhadap konser, ada nih beberapa oknum yang menyalahgunakan fenomena ini dengan adanya praktik calo di setiap konser. Ya, inilah yang pada akhirnya merugikan penggemar yang harusnya dapat tiket ya melalui jalur resmi, malah yang non fans pula nih yang dapat tiketnya, kemudian mereka mengelabui tiketnya dengan bantuan robot dan mereka jual kembali dengan harga yang jauh lebih fantastis tinggi daripada harga asli tiket di web tersebut, hingga akhirnya ini menciptakan ketidakadilan nih bagi para penggemar yang melakukan war tiket. Jadi memang selain itu juga praktik calo nih meningkatkan resiko penipuan secara perompak tak sikit nih dari penggemar yang mengalami panik buying, sehingga mereka jadi korban tiket palsu yang kemudian dijual oleh para calo ini. Maka itulah kita mesti waspada ya saudara perompak. FOMO tuh boleh, nak ikut serta boleh dalam meramaikan sosial media ketika ada satu event tertentu. Tapi lihat lagi nih, kita harus waspada nih, keuangan kita ini jangan dipaksa pulang untuk membeli tiket yang harganya fantastis demi mengikuti konser tersebut dan juga dapat tiket kemudian meramaikan di media sosial. Pada akhirnya rugi untuk diri kita sendiri.

Perompak rakyat Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perompak itu sudah menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Sawa Olia masih berundur dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Terima kasih saudara sudah mendengarkan perompak Tanjung Pinang dari pagi tadi hingga ke petang hari ini dan juga nanti sampai malam hari ya. Sebab selepas ini akan ada Bang Ardi yang temankan saudara perompak di Segantang Lade Malam. Silahkan nanti bergabung pada acara Pelangi Nusantara malam hari ini bersama dengan suku Betawi, saudara perompak, Kongkoan, dan nanti di acara Laga Raga Melayu selalu menemani Anda di pukul 21 hingga pukul 23. Happy Sabtu, saudara, selamat malam minggu dan juga nikmati malam hari ini dengan cuaca yang alhamdulillah masih cerah dan masih sejuk ya, menemani waktu santai kita, apalagi anak-anak sekolah sudah mulai libur nih, saudara perompak. Selamat liburan semuanya, dan juga jangan lupa jaga kesehatan, karena cuaca sepertinya kadang hujan, kadang panas, membuat kita harus lebih aware dengan diri kita sendiri. Jika pastinya jangan lupa bahagia untuk kita di mana saja berada, tetap utamakan keselamatan, karena nyawa kita cuma satu, dan orang tersayang sudah menunggu kita untuk pulang ke rumah. Saya mesti pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa bahagia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Woi Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Gak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita boleh kenapa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto,

Tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan

0: kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'opiyohuhama! Moma'ana momitua! Wonubola motadia! Popohulia to ayua
3: ulupati pohumade tombulawa wawandade wanupalalu mo alade tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui, dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, yang kau datang cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo, bulondalo, lolonggabu, lo, mombango, bulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

0: Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Oh.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Iya. Dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana Nana? Kenapa Nana kasih tinggal Pak kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Sumpah Hemuto. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara dan tentu juga ada kongkoan Betawi di hari Sabtu malam Minggu di tanggal 20 Juni 2026 bertepatan juga dengan 1448 Hijriah ya. Baik bos saudara perempat di mana pun saja berada, orang tua-tua saya yang ingin bergabung langsung saja nanti di langgam Sumpun Melayu ada sama boleh boleh berpantun, boleh juga kita bersembang bual di malam Minggu malam hari ini ya. Di talian telefon boleh, di talian WhatsApp pun juga boleh. Dilanjut juga nanti ada taman penyair. Baiklah bos saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini kita bersembang bual tak lain tak bukan daripada mengenal adat budaya daripada orang Betawi. Tapi sebelum itu, saya cuba sapalah buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Semuanya lah, baik orang Kepri maupun di luar Kepri, senantiasa bergabung yang selalu monitor. Terima salam hormat, salam takzim Mardi malam hari ini ya. Jangan jelak, jangan bosan lah. Kita berbual-bual bersukaria sahaja. Mumpung malam-malam Ahad ni ya, malam libur, malam orang dah cuti juga kan. Ya pula kadang mana adik-adik kita yang sekolah, selamat lah ya. Tahniah Sabas yang naik yang naik kelas, yang sudah bagi raport, yang naik kelas 1, naik kelas 2, yang naik kelas 2, naik kelas 3 dan seterusnya. Tahniah Sabas, nilai hanyalah angka ya. Jangan dibanding-bandingkan setiap putranya dengan putera yang lain. Setiap orang memiliki kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Itulah ibarat kata pantun saya, langit berbintang, laut berbintang, manakan sama terang cahaya, lain orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya. Setiap insan tak sama, sendiri berbeza-beza ya. Dan makanya Allah menciptakan kita berpasang-pasang, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Memang berbeza ya. Maka kita untuk saling mengenal. Saling kenal mengenal. Baik saudara perempat di mana pun saja berada. Itu dia pula. Selamat tahniahlah sekali lagi syabas yang naik kelas, yang nak daftar sekolah adik-adik kita ya. Itu dia pula. Sekolah baik-baik, sekolah elok-elok ya. Ini masa-masa libur, manfaatkan, gunakanlah yang bagus-bagus juga. Mana yang nak masuk ke perguruan tinggi pun selamat dan tahniah. Kuliahlah baik-baik, capaikan cita-cita kita untuk senantiasa semata-mata untuk kedua orang tua kita yang tengah leguh, legah, lintang, pungkang, bersimbah peluh kerja siang malam mencari nafkah untuk kita. Jadi kita sebagai anak patut-patutlah berpada-padalah baik dengan orang tua, menghormati mereka ya. Ya hari ini apa yang kita ingin, apa yang kita hendak selalu diturutkan. Itulah bukti tanda kasih orang tua kepada anak yang tak boleh kita lupakan. Jadi macam itulah kisah malam hari ini ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini kita berbual santailah kongkuan Betawi. Biasa saya dengan Babe Bedoy, nampaknya malam hari ini Ardi seorang diri saja. Tak mengapalah, tidak menyurutkan rasa semangat Ardi untuk untuk menemani saudara perempat mengenal adat budaya daripada Betawi ya. Tapi sebelum itu Ardi akan tunaikan lagu terlebih dahulu lah. Ardi akan kembali selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Ardi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki, begitu.
2: Oke, apanya tuh, Bif?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit? Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang dibelit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Bang?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam ya?
1: Sudah ditanam. Sudah 3 tahun saya Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Sengumpan Melayu, tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pulang.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Sekiranya yang bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771449050, di talian WhatsApp 0811 7048 8660, ya. Masih kami nantikan kebersamaannya hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baiklah, buat sedara Pro 4 dimanapun saja berada malam-malam hari ini, malam minggu, eh. Tengok daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani, saya tengok teleintai daripada tingkap Pro 4 RRI Tanjung Pinang ni, ramai sangat orang berseluk alai, ya. Dari ujung ke pangkal, pangkal ke ujung, dari hulu ke hilir, eh. Berjalan bersama keluarga, sanak family, kekasih hatinya. Yang mana-mana duduk seorang-seorang bolehlah bergabung malam hari ini. Kita berbual samalah di Langgam Serumpun Melayu. Assalamualaikum. Penelpon yang pertama ada siapa kiranya? Halo?
1: Halo?
0: Makcik.
1: Nek lah.
0: Oh, Nek. Salah. Tak nak dipanggil makcik. Nak Nek juga. Kalau tak, kakak aja kakak.
1: Biji.
0: Biji Selasih. Biji Melinjau.
1: Tadi ada berpantun je di tempat orang nikah tadi, ya.
0: Dekat mana, makcik?
1: Depan pasar.
0: Depan pasar mana?
1: Betan Center.
0: Makcik ni salah orang, rasa saya.
1: La ilah illallah, Sarinah je ngabar. Tadi ada Ardi, katanya.
0: Besok apa kisah? Ada cerita apa?
1: Cerita apa? Kami berbalik.
0: Dari mana?
1: Masa nak tahu aja budak kecil.
0: Budak kecil tak boleh tahu. Yelah. Oh, ni cik.
1: Ya.
0: 2-3 hari.

0: rumah.
1: Ah?
0: Datang ke rumah.
1: Datang ke rumah?
0: Hmm.
1: Kalau pula kadang kalau basah, kalau hari petang baju basah.
0: Hmm.
1: Ah. Apa namanya? Apa lagi eh? Oh, anak gadis baju kebaya. Kalau disuruh datang ke rumah, cubalah kirim alamat lengkapnya. Itu dia pula eh.
0: Apalah kata kita, batu 10 bumi indah.
1: Oh, apa tu?
0: Belakang masjid.
1: Nomor?
0: 31.
1: 31?
0: Hmm.
1: Betul tak?
0: Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, budak ni.
1: Aku semangat. Kata Allah, kata Muhammad, tunduk kasih maya lah. Habis tu. Oh, Nenek.
0: Ya, Jom.
1: Hai, lah makan, Nenek.
0: Lah.
1: Lauk apa?
0: Biasalah, lauk tu kita orang kampung.
1: Apa lauk?
0: Lauk tempe, tahu.
1: Oh, sangka lauk tambun salai.
0: Tidak, musa taman.
1: Oh, musa taman. Kalau musa taman, selangat aja, Nenci.
0: Warna baju warna hitam, eh? Baju hitam kerja tujuh, ya?
1: Ayam hitam kelabu hitam malam ni. Mari bertambat tepi telaga. Muka hitam, baju hitam. Buat orang tergila-gila. Itulah Nacik.
0: Tadi memang tukang bantun juga tadi waktu orang nikah, ya?
1: Tidak, kami tidak bantun. Kami duduk kat rumah lah siang tadi.
0: Usah nak bohong-bohong, Sarinah cakap tadi.
1: Apa dah kata kat Sarinah? Saya tak perasa dia ada kat sana.
0: Aduh, dia.
1: Maulah. Kalau macam tu.
0: Kan masih keluarga Nek Endon itu yang nikah tadi.
1: Oh, ya?
0: Iya.
1: Tak ada pula Nek tadi.
0: Lah, kata Nek-Nek baru nyampai.
1: Oh, ini kalau baru
0: jam... petang baru pergi.
1: Kalau baru sampai pukul segini ni antara dua. Kalau tidak dari Singapura, dari Malaysia.
0: Gitulah kira-kira sendiri. Tadi sampai dah petang baru sampai.
1: Awaklah kalau macam tu. Jadi cakap pun...
0: Yalah, orang mencari sepungkat berlian. Kita mencari sekilo tamak.
1: Tak apalah, tamben pun tamben lah. Yang penting berisi perut kampung tengah tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi apa kisah Makcik lagu malam ni, Makcik?
0: Lagu dia minta lagu Jengger Jolok ada.
1: Jengger Jolok. Jengger Jolok. Jengger Jolok Jolok Naina. Itu pula. Apalah kita dah naik ikan tamben. Apa sambal kita, Tenai?
0: Ikan taman.
1: Tak ada, Nacik. Lagu tu puas. Saya nyari lagu Jengger Jolok tu.
0: Kalau tak ada.
1: Lagu rancak, Nacik, malam ni, malam minggu. Bila malam minggu tiba.
0: Usah diikut malam minggu.
1: Ya, rancak sikit. Senang betul-betul.
0: Kalau nak rancak, kita minta lagu apa, ya?
1: Lagu rancak-rancak, Bujang Telajak ke, apa ke kan?
0: Dara Lagak ada.
1: Dara Lagak tak ada, Dara Telajak yang ada.
0: Barang aja lah, Dara Telajak pun tak apalah.
1: Tidak dah, Lagak ada, dia bergaya.
0: Awak sekarang biar dia muka putih-putih, leher hitam tu biasa.
1: Tengkok berpanau
0: habis tu. Habis tu tengkok macam tengkok-kokok. Tengkok apa penyu berkerak.
1: Siapa makcik?
0: Muka dia paling delau.
1: Artilah dia yang ejek dia tu. Artilah yang kena tu.
0: Tidak. Tengok comel lah muka tersengih-sengih.
1: Tersengih-sengih macam sosok. Allahu akbar.
0: Kemarin ada kawan Ardi yang tinggal dekat.
1: Dekat mana?
0: Dekat Kawal.
1: Jadi?
0: Comel lah budak tu.
1: Iya.
0: Astagfirullah, mak. Nek lupa nama dia siapa. Orangnya putih-putih kecil.
1: Siapa pula eh?
0: Entah.
1: Oh.
0: Yang kemarin pernah ibu jemput.

0: Paul dia kena operasi macam tu.
1: Ibu
0: yang kecelakaan tu.
1: Siapa ya? Itu pula arti
0: itu
1: tak tahu.
0: Itu kawan saya ni, kata dia.
1: Oh, ya? Ah, yelah.
0: Itu. Dah, serius lah.
1: Ha? Oh, itulah. Saya lagi ingat-ingat juga, Nek.
0: Putih-putih budak dia.
1: Putih?
0: Ha.
1: Kaki jejak ke tanah?
0: Kaki dia tetaplah jejak. Dia manusia biasa. Orang penatik tu.
2: Hantu kuyang.
0: Hantu kuyang, kata Yan ni.
1: Mak, janganlah macam hantu kuyang. Lebih molek hantu jerambang lagi.
2: Sampai kuyang.
0: Adik.
1: Ha.
0: Oh, itu aja dia anu, dia ke salam dengan Ardi.
1: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saya nanti dapat tengok.
0: Ganteng budaknya, betul. Comel nak mati dia.
1: Sangka saya perempuan tadi.
0: Lupalah nek ni.
1: Oh.
0: Comel lah budak.
1: Ya pula eh. Ayolah, nanti mana tahu jumpa kat jalan. Kalau tak jumpa.
0: Jumpa. Dia pandai juga berpantun.
1: Oh, ya.
0: Iya, dik.
1: Awaklah, kalau macam tu. Nanti kalau jumpa-jumpa, kena salam baliklah, Nek, ya?
0: Eh, mana nak jumpa seumur hidupku baru sekali jumpa dia?
1: Awaklah, hai. Kami
0: dia
1: ni
0: tinggal di Kawal sana.
1: Oh, berarti ada dekat.
0: Nek tinggal di Binang, jauh nak pula dia.
1: Awaklah, kalau macam tu. Berarti dia ada dekingan, Nek?
0: Tak, dia bawa bapak dia sakit.
1: Oh, yelah, di Kawal terus, tak?
0: Oi, paling istimewa siapa pun yang tinggal di Kawal paling hebat.
1: Ah, ya, makanya di Kawal terus nak pejabat tu nak tidak.
0: Sama dengan anak Prabowo di Kawal.
1: Tahu, oh, itulah. Ya. Yeah.
0: Kita ni berbual terus di.
1: Oh.
0: Banyak masuk di.
1: Ah, makcik yang pertama malam ni.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Pantunlah dulu.
0: Aduh, di pantun tu lah tak ada lagi rasanya.
1: Ayalah, yang korek-korek pun tak ada juga.
0: Tak ada lah, di. Soalnya buku yang belajar dengan Wang Janggut tu kelupa.
1: Kalau korek-korek tak ada, yang keladak-keladak aje lah.
0: Keladak pun tak ada zaman sekarang.
1: Oh, tak ada keladak. Kalau keladak tak ada, cari aje ampas-ampas ni. Ya. Yeah.
0: Rumah ni.
1: Ayo.
0: Nek manda jadi pergi nek indon tak ada. Inilah tak adil.
1: Eh, itu lain.
0: Nek indon tu nek tiri eh.
1: Bukan nak tiri. Tempat nek manda tu ada bunga. Tempat nek pergi semua. Macam manalah kami nak numpang itu. Ninggap.
0: Usahlah. Kalau jodoh tak ke mana.
1: Oh, eh nek.
0: Tak ada di rumah nek di luar sana.
1: Yelah, nanti nek.
0: Soalnya di depan-depan, kiri kanan, depan belakang kan banyak anak cuman-cuman.
1: Ah, kirim nombor WA Kak Yani. Nanti Ardi minta Sherlock dengan Kak Yani, ya?
0: Ya.
1: Ah, nak acik berapa hari ke Pinang?
0: Gitulah berapa jaman dia.
1: Oh, ya.
0: Pergi berjalan mencari anu sekilo taman.
1: Nah, naik tambahan, Kak. Kalau gitu artinya sekilo mempelama buat sambal sekali.
0: Ayolah, di.
1: Saya.
0: Semua aja ya, di.
1: Ah, boleh.
0: Ni lagi pening, di.
1: Pening apa? Pening kelalat?
0: Bukan pening lalat.
1: Jadi?
0: Pening nak tengok anu nyata dengan Ardi ni. Tak jumpa-jumpa. Oh. Nanti kalau sempat Nek mati betul-betul, mata tu celik.
1: Eh, janganlah macam tu. Awak. Sabarlah dulu. Sekejap lagi Ardi datang. OTW, OTW. Kata budak sekarang. Oh,
0: OTW, OTW. Bukan OTW ni ke rumah ni. Ke mana-mana nyasar.
1: Tidak, tidak. Betul lah ni.
0: Ha, ya lagi. Ha,
1: ya.
0: Sayang-sayang selalu dari Nek, ya.
1: Ya, saya terima kasih.
0: Diri baik-baik, ya.
1: Ya, terima kasih,
0: kalau Nek. Kalau dipanggil orang berpantun, pantun benar-benar, ya, di.
1: Ha, kalau Nek nak minta pantun, boleh juga besok-besok lusa kabar aja.
0: Ha, tu tenang aja.
1: Aduh. Ha,
0: itu, di.
1: Ya, saya. Halo? Ha, memang luar biasa, eh. Tunggu-tunggu siannya, tengok terputus ternyata. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada. Tadi ada nampak-nampaknya Nek Long, Nek Ngah yang dicekolik. Masuk ulang Nek Ngah, jangan tak masuk ya. Kami nunggu, kami nantikan hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp 0811-7648-860. Kita cuba sambut dulu di belakang Nek Ngah ada siapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
3: Bye-bye.
1: Ah, itu dia apa buat, Nengah?
3: Ai buat dia buatlah ngatu bantu.
1: Ah?
3: Dah ngatu bantang.
1: Oh, lah ngatu posisi rupanya. Melintang bujur lalu lah ni pokoknya.
3: Iyalah. Makcik, makcik sayang di mana? Saya di sini tergeras. Makcik Endon tadi tu dia mandi pinang katanya.
1: Macam mana? Macam mana?
3: Di.
1: Ya, Neknya.
3: Tak lagu lah, nak pantun.
1: Lagu apa, Neknya, malam ni?
3: Tadi makcik minta lagu apa?
1: Dia minta lagu Dara Lagak. Dara Telajak.
3: Dara Telajak.
1: Ha, salah sebut sampai.
3: Kalau dia lah Dara Telajak, biar mak ngah minta bujang telajak.
1: Ah, mantap. Itu suai. Malang nasi bujang telajak. Sama-sama telajak. Tak adalah sama-sama telajak. Oh, Nek.
3: Ya. Yeah.
1: Kalau lah sama-sama telajak ni macam sampan karam lah, Nek, pokoknya.
3: Ya, janganlah. Mana tahu dia kalau bertemu sama telajak.
1: Oh, boleh jugalah tu.
3: Ah, dia bertemu jodoh gitu.
1: Oh, betul pula kadang. Telajak jumpa telajak.
3: Bertemu jodoh lah tu.
1: Itu dia pula. Mudah-mudahan berjumpa dekat tapak pelamin telajak sama telajak.
3: Iya. Salam.
1: Ah, boleh, Nengah. Silakan.
3: Tadi ada Makcik Endon, moga keluarga makcik semua.
1: Ya, saya. Ah,
3: ada juga Mak Aida, ada Mak Dini, ada Mak Anda. Dah gitu siapa lagi nak menembak, semua nak menang. Ada juga Nek Pino, ada juga Mak Uda, Kak Mutia. Masuk Mak Ucu, Mak Islam. Dah gitu siapa lagi di?
1: Orang Kagak, orang Tanah Merah.
3: Tanah Merah dah tadi. Oh, kita lagi sini. Dah lama tak nenggol lo. Siapa tu? Pak Umar, Pak Muslim, ada Pak Gapar.
1: Ya.
3: Dah gitu ada juga Iman. Katanya dah sehat dah dari sakit, alhamdulillah.
1: Ya, boleh.
3: Itu ada juga Bang Udin, ada Pak Amta Yusof.
1: Ya.
3: Ada Pak siapa lagi yang di ini tak panjang tu?
1: Bang Jaes.
3: Pada Bang Jaes juga, ada juga Pak Roman, ada Kak Wen. Kalau itu dah tadi lah lupa ni. Masa pun dah ngantuk. Kita salam satu untuk semua aja. Mana
1: saya
3: tidak ada salam, maaf ya. Di balik hati-hati. Tengok jalan lah.
1: Ya, Nengah.
3: Gitu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selagi perompak dimanapun saja berada di belakang Nengah kita yang berada di Cikolik. Ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Malam kembali.
4: Bang Hamzah.
1: Alhamdulillah kabar baik. Bang Hamzah macam mana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik juga lah. Lah seperti malam yang kemarin.
1: Mantap.
4: Tapi hujan tadi Bang Ardi. Petang tadi.
1: Di sini pun juga sama.
4: Hujan sekitar pukul 3 lewat lah gitu kan.
1: Ya. Nah,
4: kemudian setelah azan asar petir lagi. Jadi tak bisa monitor tadi di dengan Bang Adi ya.
1: Betul.
4: Bukan Kak Salwa. Kak Salwa petang tadi. Jadi tak bisa monitor lah angin petir kuat. Jadi, ya, lagu kita ini tak ada pantun ya Bang Ardi.
1: Ya.
4: Lagunya Setia Menanti.
1: Setia Menanti, boleh.
4: Yang baru tadi, Nek, siapa? Nek Manda ya?
1: Bukan, Nek Ngah Cikolek.
4: Mak Ngah Kolek.
1: Cikolek.
4: Cikolek ya.
1: Betul.
4: Salam-salamnya pertama tadi ada Mace Indun ya, yang sudah diwakili dengan Mace Indun.
1: Baik.
4: Dan juga Manga di Cikolek tadi, semua yang sudah difotokopi dengan Manga di Cikolek tadi ya, selamat malam untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam tentunya Bang Ardi, sama malam sama semoga semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Lagunya ada ya?
1: Lagunya ada.
4: Tentunya Bang Ardi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan dimanapun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Dini.
1: Oh, ini Nek Long Yah ni. Hello.
5: Iyalah tu. Apa khabar, Di?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Nek Long, Nek Long apa buat malam ni?
5: Lagi duduk di ni lah. Baru balik dari Penang.
1: Macam mana, Nek Long?
5: Baru balik dari Tanjung Pinang, Di.
1: Apa kerja?
5: Pergi ke rumah sakit, Di. Anak yang masuk rumah sakit.
1: Oh, ya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sakit apa, Nek Long? Kalau boleh tahu.
5: Sakit ini, Di. Apanya? Ginjal, Di.
1: Oh, ya.
5: Dah sakit. Banyak kali masuk, Di. Itu.
1: Rumah sakit mana, Nek Long? Kalau boleh tahu.
5: Rumah sakit provinsi. Angkatan Laut, Di.
1: Oh, Angkatan Laut. Jauhnya.
5: Tadi kan melewat dari perempat tadi kami.
1: Mudah-mudahanlah Allah angkat penyakitnya. Ya, Nek Long.
5: Yelah, Di.
1: Itulah.
5: Minta lagu ya, Di.
1: Lagu apa, Nek Long, malam hari ni?
5: Minta lagu Raja Dolly ajalah, Di.
1: Raja Dolly, eh? Mak luar biasa.
5: Salam-salam ya, Di.
1: Ya, saya boleh.
5: Salam pertama buat Aldi. Selamat tugas. Pulang ke hati-hati.
1: Ya, saya.
5: Salam lagi buat Wir. Ya, Wir. Salam buat Mama Muda, buat Mak Cina, buat Mak Angah tadi ya, Di.
1: Ya, saya.
5: Buat Mak Intan, buat Mak Busu, Pak Busu.
1: Baik.
5: Buat orang Tanah Merah semuanya ya, Di.
1: Boleh.
5: Salam buat untuk Bang Jais.
1: Saya.
5: Buat Pak Amsah Yusof, buat Mak Cik Indon tadi.
1: Boleh.
5: Gitu aja ya, Di.
1: Baik.
5: Sikit aja ya, Di. Orang belakang nak masuk ya, Di.
1: Ya, Nek Long.
5: Lagu dah jadoli ya, Di.
1: Ya, nanti kami putarkan ya.
5: Dah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, Nek Long Yah kita yang berada di Bintan Now . Saya sehat selalu, Nek Long. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Nek Long. Anak Nek Long diangkatkan penyakitnya. Dan tentu apapun itu ada hikmah sebaliknya ya. Mudah-mudahan segala cobaan, ujian dan apapun datangnya daripada Allah membawa berkah dalam kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, kita cuba pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Kak Wir?
6: Ya.
1: Jauh dengan suara Kak Wir?
6: Jauh ya.
1: Ya, betul.
6: Cuaca ni.
1: Cuaca? Yelah, kalau macam tu. Apa buat Kak Wir?
6: Bagi besok duduk aja.
1: Oh, ada tambol ni biasanya ni.
6: Tambol di bawah durian.
1: Oh, mantap. Oh, luar biasa. Kau suai lah bau durian dari tadi. Rupanya Kak Wir yang makan.
6: Bau sampai sana.
1: Orang makan nasi, kita mencium bau aja.
6: Banyak ada durian, ada manis, ada rambutan.
1: Luar biasa.
6: Kita lagi musim, Bi.
1: Yelah pula kadang, ya.
6: Adi dah makan?
1: Alhamdulillah, sudah tadi.
6: Nak lagu lah, Di.
1: Lagu apa tu?
6: Lagu Laksmana Raja di Laut.
1: Zape ni?
6: Tapi yang ini di yang cowok nyanyi.
1: Tak ada pula, yang itulah yang ada.
6: Ya. Barang aja lah ni.
1: Baiklah kalau macam tu ya.
6: Salam-salam lah tadi, Mak Yah tadi. Mudah-mudahan cepat sehatlah anak dia.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
6: Yang sakit cepat sehat, yang sehat jadi kesehatan.
1: Betul.
6: Ada Mak Cik Endon, Kang Anjah Yusof, sama Nek Nahwe.
1: Baik.
6: Buatnya ada Kak Aida, Mak Long, Ya.
1: Ya.
6: Buatnya ada Mak Dini. Nek Nahwe tadi.
1: Betul.
6: Mak Penarang. Kak Siti, Kak Mutia.
1: Saya.
6: Buatnya ada Nyawucu. Buat Mak Nora, Mak Hitam.
1: Saya.
6: Buatnya Mak Rika. Buat semua aja lah di sengkol dia. Ini siapa tu?
1: Buat.
6: Nek Balkis, Nek Manda. Siapa lagi tu? Mak Hitam juga di Batu 16.
1: Ya.
6: Buat semua jadi single di tanpa terkecuali. Buat Adi juga sehat selalu, balik hati-hati.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp dan siapa kiranya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Man Lukman.
7: Yali.
1: Mantap. Apa buat? Apa khabar, Abang Man?
7: Khabar ya, alhamdulillah. Sehat.
1: Mantap. Oh, belum, Man?
7: Ya, Di.
1: Lemah lah, ngapa?
7: Ya, lemah-lemah betul.
1: Ngapa, Abang Man?
7: Lemah-lemah aja.
1: Oh, lain lah malam ni. Halo?
7: Ya, halo, Di.
1: Apa kisah malam ni, Maluman?
7: Biasa jadilah. Biasalah orang seorang ni duduk seorang rumah gini lah.
1: Oh, pula kadang, ya?
7: Ya.
1: Nak cari penghibur-penghibur jauh tak?
7: Ya, penghibur jauh.
1: Oh, pula.
7: Inilah, hibur dia di radio ni, inilah.
1: Oh, dah, kalau macam tu.
7: Hari perempat, hari ketua satu.
1: Depan belakang tak?
7: Ya, yeah, depan belakang lagi depan lagi belakang.
1: Baiklah kalau macam tu. Lukman.
7: Jadi lagunya dia.
1: Lagu apa malam ni?
7: Lagunya Hitam Manis saja lagi.
1: Lagu Hitam Manis.
7: Dari siapa tu Hitam Manis tu?
1: Lagu Hitam Manis ya, boleh. Yang macam mana? Yang Delhi punya ke atau yang biasa-biasa je?
7: Hitam. Yang biasa-biasa je.
1: Hitam pok manggis. Walau hitam dipandang manis. Itu deh.
7: Ya, itu deh, mantap.
1: Mantap. Hitam Manis. Macam Bang Lukman lah Hitam Manis.
7: Salam lagi.
1: Boleh.
7: Salam yang pertama buat Ardi. Selamat malam, selamat tugas.
1: Ya.
7: Barusan tadi ada Kak Wir ya. Terus ada Mak Long Yah juga tadi.
1: Ya, saya.
7: Terus ada Mak Ngah. Ada Nek Manda juga.
1: Betul.
7: Ada Kak Selina. Ada Bang Udin juga. Ada Bang Jaes, ada Bang apa tu, Bang dari Jambi tu siapa lah, pada lupa.
1: Bang Hamzah Yusof.
7: Hamzah Yusof. Terus ada siapa lagi ya? Ada siapa lagi? Lupa lah ni. Terus ada Mak Nora juga, ada Kak Siti, Bang Dama, semualah di Tanah Merah. Terus ada Mak Muda, ada Mak Rosi juga. Terus ada siapa lagi? Pokoknya buat semua lah dia.
1: Boleh.
7: Dari telefon pertama sampai terakhir disalam semua lah tanpa kecuali.
1: Ya, saya.
7: Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Ini dia, Nek.
8: Ya, saya.
1: Apa khabar?
8: Alhamdulillah.
1: Apa buat Nek malam hari ni?
8: Nek pun Adi dari malam tadi tak diangkat-angkat. Aku hentam dia malam tadi, Juli. Cuma 4 orang aja Nek dengar.
1: Oh, ada sikit benda nak diolah kat sini.
8: Oh.
1: Ya, saya.
8: Sangka bertelpon.
1: Tidak.
8: Dengar dia macam nak ketawa dia, dia cakap tu.
1: Oh, itulah.
8: Pasti ada lah tu, yang WA ke, yang telefon ke.
1: Yang mana tu?
8: Dekat radio lah dia ni.
1: Oh, bukan. Ada benda nak dia no studio semalam tu.
8: Oh.
1: Dia, saya.
8: Itulah Nek bilang, apa hal dia nyasik lagu tu? Mana dia? Ya. Nek siapa nak apa nak keriting jari. Puas-puas tak dapat masuk juga, pindah ke Pro 1.
1: Ya pula. Tapi dapat kan Nek?
8: Mana dia dapat?
1: Tak dapat juga. Dia nyuruh Nek rehat memang semalam tu.
8: Di Pro 1 yang sejak nomor yang apa Ardi masukkan tu, dia kan saluar tu
1: Ya, saluar tak?
8: Saluar tu raya tu kan?
1: Mm-mm.
8: Baru dia dapat masuk ke Pro 1. Dengan Liza dan Ardian.
1: Oh, macam tu ya.
8: Adik apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik ni. Macam biasalah.
8: Dah makan adik?
1: Alhamdulillah, sudah.
8: Main lagi kan jeli dapat job terus adik.
1: Alhamdulillah. Kasih Allah.
8: Doa orang ramai ni.
1: Tahu ni, itulah kadang.
8: Ni nak minta lagu dulu ni.
1: Lagu apa ni malam ni ni?
8: Lagu Semanis Gula je lah.
1: Semanis Gula? Nah, tak semanis Sardi, Nek.
8: Ha?
1: Tak semanis Sardi.
8: Ardi tu terlampau manis.
1: Gula tapak, Nek. Oh, gula tapak.
8: Pantun satu je dia.
1: Boleh, Nek.
8: Dari Surabaya pergi ke Medan. Singgah ke Palembang membeli berlian.
1: Jauh.
8: Banyak bunga di dalam taman. Kenapa kiambang jadi idaman?
1: Oh, pula kadang, Nek. Sebab dia tidak berbatang. Aduh, hai. Allah, bersemangat.
8: Salam-salam dia, ya?
1: Ya, Nek, boleh.
8: Pertama sekali untuk Adi. Selamat bertugas. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Lancarkan segala usaha dan urusannya di sampai dunia, dari dunia sampai akhirat.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih.
8: Semoga
1: banyak.
8: Semoga banyak dapat job lagi, Adi.
1: Ya, Nek, terima kasih.
8: Jangan lupa lah, bagikan Nek sikit.
1: Boleh.
8: Uti jagung jadilah.
1: Uti apa, Nek?
8: Uti jagung.
1: Uti jagung. Uti gambir je, Nek.
8: Untuk Mak Berlian. Belum masak Mak Berlian, Nek?
1: Mak Berlian belum lagi.
8: Mak Berlian, Tok Bang Awin, Tok Win, Tok Bang Zah Yusuf, Tok Bang Jaiz, Tok Bang Lukman. Bang Lukman kan masuk lemah, betul?
1: Oh, tak tahu apa sebab.
8: Macam tak ada semangat dia.
1: Oh, itu dah Nek.
8: Untuk Pak Umar, untuk Pak Kumis, untuk Yusuf, untuk Mak Nora, untuk Mak Lumia tadi. Semoga diangkat penyakit oleh Allah SWT. Anaknya penyakit nak nyedi.
1: Ya, betul.
8: Untuk Dang, semoga sihat selalu, Dang. Jangan bersedih, dia buat bersabar selalu.
1: Betul.
8: Tadi ada WA tadi petang saja untuk Nek ni.
1: Ya.
8: Bukan WA, DPM apa?
1: SMS.
8: Pesan suara.
1: Oh, pesan suara.
8: Apa nama? Push not apa?
1: Push not.
8: Maklumlah orang tua ni.
1: Oh, lah ni lebih kurang aja. Pandailah orang yang membetulkan.
8: Untuk Makcik Indun. Makcik Indun ni bulat balik ke Pinang. Tak adalah nak datang ke sini.
1: Kan? Kena.
8: Kata pun nak datang ke sini.
1: Marahkan Nek.
8: Ya, macam mana lah saudara ya.
1: Marahkan Nek. Dengan dia pandai marahkan Ardi je.
8: Itulah.
1: Marahkan Nek. Jangan sekali tak marahkan.
8: Dia kata janji suara ni kalau sampai Pinang. Datang. Nak bawakan apa?
1: Bawa apa Nek? Taman?
8: Apa? Bukan. bawa apa ya? Pedula kata ya.
1: Oh, pedula.
8: Bisa ubat kencing manis.
1: Pula kadang.
8: Untuk daily, untuk yang musuh, untuk telefon sama sampai akhir tadi.
1: Boleh.
8: Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Balik hati-hati dia.
1: Ya, saya ni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Nek Manda kita yang berada di Batu 13, agak tanya uban ya. Baik, puan saudara perempuan, di mana pun saja berada, kita boleh terima 2, 3, 4 orang penelpon lagi hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita berbual bersembang jua lah. Malam hari ni, di malam minggu, tengah duduk-duduk santai je. Yang tengah duduk-duduk makan bertambul ke. Orang Tanah Merah. Ayuk masuk sama kat Siti, Bandar Mak, Mak Penagam. Habis itu, apa lagi? Orang Karas. Ya, semuanya lah. Ada Mak Ngaida, Mak Dini, ada Mak Long Dia, ada Bang Arjuna juga di Kijang, juga ada Nek Anjang, ada orang berakit, Bunda Selasih, Bunda Permata, segala bala bunda, segala macam mak model lah ya. Ada orang Bentan Nau, Bentan Buyu, Bentan Berkapur, ada orang Batam, ada Tanjung Balai Karimun, Natuna, Anambas, Kabupaten Lingga ya. Baik, buat saudara perompak di mana pun saja berada, hidup sama sekampung, hidup sama satu pulau kita, sepulau Bentan kita malam hari ini duduk berbual melalui udara saja, walaupun tak bertentang mata, tak bertetap muka, tapi dengan suara dapat mengobati rasa mengobati rasa rindu di dalam hati ya. Kita cuba di hari baik, bulan baik, di tahun yang baru ini juga, 1448 Hijriah, mudah-mudahan segala hajat maksud yang terkandung dalam hati, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan. Dan tentu buat saudara mara kita, baik yang muda tua, yang Allah Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya. Keluarga yang merawat, Allah berikan kesabaran. Dan tentunya segala bentuk keperluan, rezeki zahir dan batin, Allah cukupkan. Dan tentu mudah-mudahan segala yang sulit, Allah mudahkan. Ibarat kata, jikalau itu berada yang di langit, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya untuk kita semua. Dan yang misal, yang jauh Allah dekatkanlah. Mudah-mudahan kita di tahun ini, apapun itu, Allah mudahkan selalulah. Mesti banyak-banyak bersabar, mesti banyak-banyak bermuhasabah diri juga. Kalau bahasa modern, evaluasi diri lah. Mana yang baik-baik kita ambil, kita buat yang dengan teguh yang kuat. Mana yang buruk-buruk, silap salah kita jadikan pelajaran. Sejatinya silap salah tersebut menjadi cermin bagi kita untuk lebih baik dari hari ini, hari esok dan seterusnya ya. Jangan nak tunggu umurlah tua, jangan nak tunggu kita dah banyak ilmu baru nak berbuat. Tentu dari sekarang lah, pelan-pelan merangkak-rangkak, terhegeh-hegeh, lambat laun pasti ada juga yang menonton, pasti ada juga yang memimpin kita ya. Dari kisah-kisah itulah nanti boleh jadi bahan cerita untuk generasi selanjutnya. Bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, ibarat kata tentu kami pun sama menantikan tunjuk ajar. Bagi orang tua-tua saya yang selalu bergabung, dari orang kakak mak, kakak abang semuanya lah, itu dia juga ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, telik intai-intai pun telik, tengok-tengok, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh dari WA sampai telefon, kiri kanan, kiri kanan. Nampak belum ada yang bergabung ya. Nangok juga, asyiklah acik kakap dengannya kakap. Orang di laut memasang bubu, asyik cakap dengannya cakap. Rupa banyak belum diputarkan lagu eh. Baiklah saudara, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
9: Keempat buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan perompat sampai penghujung masa, nampaknya kita di langgam sumpun Melayu. Selepas ini kita akan dengarkan Taman Penyair. Mudah-mudahan sama dapat terhibur dan tentu dapat lena yang tidur malam hari ini dengarkan syair-syair yang didundangkan daripada anak muda daripada Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan sama kita mengingat kisah-kisah lamalah terkait tentang syair-syair, dodoi dan lain sebagainya. Ya, baik saudara perompak di mana pun saja berada, saya ucapkan selamat berehat, selamat berkumpul bersama keluarga lah. Selamat melugus pinggang kan. Esok dah start libur, sampailah nanti sekolah buka lagi kan. Orang tua-tua agak-agak lega sikit kerja kat rumah sebab anak-anaknya dah pada libur sekolah. Tahniah Sabah sekali lagi kami ucapkan buat adik-adik yang sudah pun naik kelas, dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, yang mana nanti ada ajaran baru, yang nak daftar sekolah baru, nak daftar perguruan tinggi. Baik-baiklah, berikan yang terbaik untuklah ilmu, berikan satu yang terbaik untuk kedua orang tua kita yang siang malam lintang pungkang bersimbah peluh mencari nafkah untuk kita, hanya untuk anak buah hati tersayangnya supaya sama dengan anak-anak yang lainnya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, langit berbintang, laut berbintang, manakan sama tegang cahaya, lain orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya pun dikata, apalah guna keris berkelok kalaulah tiada menyimpan bisa, apalah guna berparas elok kalaulah tiada berbudi bahasa. Memang yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, dan yang indah itu bahasa. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang.

0: filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Antuin? Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi, tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan dimata orang, woi! Memang
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepadamu, dan Rasul pilihanmu bukan golongan orang yang kafir.

Sudah 24 seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini tanggal 21 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dunia bukan agar kita tertipu dengan dunia, akan tetapi dunia adalah wasilah kita menuju kehidupan akhirat. Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, kita membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kemudian setelah itu kita akan meninggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kehidupan dunia dihiasi dengan hal-hal yang membuat kita tertipu. Dihiasi dengan sesuatu yang menyebabkan kita lupa dan lalai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan selalu dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Seorang hamba ketika ia berusaha menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia dan tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup di dunia, ia akan sadar bahwa dunia sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal. Dia tidak akan hidup selamanya di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita ambil dunia sebatas kebutuhan, bukan untuk menyebabkan kita akhirnya sibuk dengan dunia seluruh hidup kita dan waktu-waktu kita.

Al-Qasas ayat 77. Saudaraku, Allah tidak mengatakan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tapi Allah mengatakan dulu, carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Ketika kita mencari akhirat dan tidak melupakan dunia, artinya kita jadikan dunia wasilah menuju akhirat. Kita berpikir bagaimana dunia bisa menambah pahala kita di sisi Allah. Maka seorang mukmin berusaha agar makan, minum, tidur, dan semua aktivitas dunianya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin agar semua waktu-waktunya adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagi dia pahala itu segala-galanya. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pencinta dunia, mereka menganggap bahwa dunia segala-galanya. Sehingga akhirnya tujuan hidupnya untuk dunia saja. Cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, ridhonya karena dunia. Akhirnya ia termasuk anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudabirah, wa innal akhirah qad irtahalat muqabilah. Wa likullin minhuma binun, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia pasti pergi dan akhirat pasti datang. Dan masing-masing keduanya mempunyai anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pencinta akhirat tetap diberikan oleh Allah dunia. Tapi para pencinta dunia, kebanyakan mereka berpaling dari akhirat. Hasan Al-Basri berkata, "Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat. Karena seringkali kita melihat para pencari akhirat tetap diberikan dunia. Dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya." Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para pencinta dunia, tidak ada yang paling berat bagi mereka dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, saudaraku, orang-orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia, mereka benci kepada orang-orang yang menaati Allah. Mereka menganggap syariat itu berat karena larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan keinginan dan syahwat mereka. Sedangkan perintah-perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Sehingga para pencinta dunia itu sulit untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi itu bagi siapa? Yaitu bagi orang yang menginginkan Allah dan bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Adapun orang yang menginginkan dunia, sulit

0: dia jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Karena perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan keinginannya, dan larangan Rasul seringkali sejalan dengan syahwat dan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cinta yang berlebihan terhadap dunia seringkali menimbulkan penyakit-penyakit hati. Orang yang sangat cinta dunia sulit ikhlas mengharap ridha Allah, karena ia lebih mengharapkan pujian manusia, ia lebih mengharapkan ketenaran dunia. Orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia, hatinya penuh dengan dengki dan hasad. Ia merasa panas ketika melihat ada yang menyaingi dalam kehidupan dunianya, tapi ia tidak merasa panas ketika ada orang yang lebih baik dalam akhiratnya. Orang-orang pencinta dunia, cintanya karena dunia. Dia mencintai seseorang karena dunia, dia benci karena seseorang karena dunia, padahal pertemanan karena dunia pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Setiap pertemuan bukan karena Allah, setiap pertemanan bukan karena Allah, tapi karena dunia, maka akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam era modern ini, pembentukan karakter pada generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, riset dan inovasi menjadi faktor kunci yang mendorong kemajuan dunia. Perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil riset untuk menciptakan produk dan layanan baru ini dapat memenangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor akademik dan industri semakin erat. Banyak perusahaan besar yang telah mengalokasikan anggaran riset yang signifikan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Riset juga memungkinkan mereka untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar dengan lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu contoh konkret adalah penerapan kecerdasan buatan dalam sektor manufaktur. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Salam takzim, salam budaya. Salam hangat untuk pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Azdam yang bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat, insyaAllah. Sambil dengarkan siaran kita dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam informasi untuk hari ini. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang penuh semangat dan hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, insyaAllah ya. Hidup yang penuh semangat, kunci juga meraihkan kebahagiaan dan kesuksesan kita. Karena hidup ini memang tak selalu berjalan mulus dari penempat, ya kan? Tantangan, hambatan dan juga ujian itu sering datang tanpa permisi. Nah, permisi tak ada, tanpa permisi dia langsung datang dia. Tapi di tengah semua itu, saudara penempat, semangat hidup jadi bahan bakar utama kita untuk membuat kita terus melangkah maju. Dan semangat ini bukan sekedar energi, melainkan sikap mental yang membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, orang yang menjalani hidup dengan penuh semangat itu akan melihat masalah bukan sebagai penghalang gitu ya, tapi sebagai peluang untuk belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik. Karena mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Alah, pandai cakap je, Din. Bukan, memang itulah keadaannya, ya kan? Ha. Dengan tekad yang kuat, saudara perempuan, kita mampu bangkit setiap kali kita terjatuh. Layaknya matahari yang selalu terbit setelah gelapnya malam. Kecuali lah kalau terbit dari barat, tak tahulah lagi dia. Itu kiamat namanya, ya nak? Nah, saudara perempuan, memiliki hidup yang penuh semangat juga berdampak positif bagi orang kita yang di sekitar gitu ya. Jadi semangat ini bersifat menular. Ketika seseorang menunjukkan optimisnya dan juga kegigihan, orang lain pun juga ikut terdorong ya untuk berjuang. Lingkungan menjadi lebih produktif, harmonis dan juga saling mendukung. Menjaga semangat hidup kita itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, mensyukuri hal-hal kecil pagi hari ini, masih beri napas oleh Allah gitu ya kan. Terus juga kita bisa menetapkan tujuan yang jelas, menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran, serta dikelilingi oleh orang-orang yang memberi energi positif. Nah, dengan begitu setiap hari akan jadi langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, ada istilah meritokrasi. Ini istilah ini apa tentangnya? Tentang apa sebetulnya ya? Ini adalah sistem yang mengutamakan prestasi dan juga kemampuan. Bahasa ilmiah sekarang ya, paling sering disebutkan, diucapkan ya. Nah, meritokrasi ini merupakan sistem yang menilai seseorang itu berdasarkan kemampuannya, prestasi dan kinerja, bukan karena status.

sosial, ya kan? Ataupun kekayaan, ataupun hubungan pribadi. Nah, dalam sistem ini, individu diberi kesempatan untuk maju sesuai dengan kualitas diri dan juga kontribusi nyata yang diberikan. Nah, konsep meritokrasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup adil dan paling adil untuk menciptakan lingkungan kerja, pendidikan dan juga pemerintahan yang produktif dan juga transparan. Bukan keluarga sianu, saudara sianu, sepupu sianu, gitu kan? Nah, ini penting sekali sebenarnya saudara perempuan ya. Nah, penerapan meritokrasi sangat penting dalam membangun masyarakat yang kompeten dan juga berintegritas. Jadi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, ya, setiap kebijakan ataupun keputusan itu dapat dijalankan secara efektif dan juga efisien. Kalau dalam dunia kerja nih saudara perempuan, meritokrasi mendorong budaya profesionalisme dan juga semangat berkompetisi secara sehat, bukan berkompetisi secara curang gitu ya, berkompetisi secara gunting gitu kan, ataupun berkompetisi secara menjilat atau angkat telur gitu Melayu ya. Karena setiap individu tuh berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi saudara perempuan, meritokrasi ini juga menuntut sistem penilaian yang objektif dan terbuka ya. Jadi tanpa transparansi dan keadilan dalam proses seleksi misalnya, konsep ini bisa berubah jadi hanya sekedar slogan gitu ya. Oleh karena itu, lembaga dan instansi ini perlu juga menerapkan mekanisme evaluasi yang terukur. Ya, seperti uji kompetensi ya, terus juga rekam jejak kinerja serta indikator prestasi yang lebih jelas.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, tantangan pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia di era digital sekarang yang semakin berkembang pesat nih saudara perempat ya. Penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengapresiasi sejarah Indonesia agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari masa depan tapi juga menjadi penerus yang mampu menjaga, merawat dan juga melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa. Saudara perempat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kemajuan digital, pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia ini semakin menghadapi berbagai tantangan. Generasi yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi ini cenderung memiliki minat yang rendah terhadap materi sejarah yang diajarkan melalui cara-cara konvensional. Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses belajar sejarah yang terasa kaku dan tidak menarik. Ya. Nah, saudara perempat, penyampaian materi sejarah yang seringkali dianggap monoton dan juga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda juga menjadi kendala besar. Banyak yang merasa bahwa mempelajari sejarah Indonesia itu tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Padahal, pemahaman sejarah adalah hal yang sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme dan memahami identitas bangsa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan juga menarik pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, infografis dan juga platform media sosial. Ini dapat membantu menyampaikan informasi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan mudah diakses. Misalnya, membuat konten sejarah dalam bentuk cerita visual atau video singkat yang mudah dibagikan di platform seperti Instagram ataupun TikTok, itu dapat menarik minat anak muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. Selain itu juga saudara perempat, memadukan sejarah dengan pengalaman interaktif seperti kunjungan ke situs bersejarah atau pembuatan proyek sejarah berbasis teknologi, itu dapat memberi anak muda kesempatan untuk merasakan langsung ya betapa pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa. Nah, dengan pendekatan yang lebih relevan dan juga inovatif, diharapkan anak muda itu dapat semakin tertarik dan memahami pentingnya sejarah dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, musyawarah mufakat ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem kita ini, saudara perempat, yang sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, prinsip ini mengutamakan proses diskusi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam berbagai forum, misalnya baik itu tingkat desa, RT, organisasi maupun lembaga pemerintahan, musyawarah mufakat itu menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan, ya, dan juga mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, proses ini juga mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, saudara, di mana saja berada, musyawarah mufakat tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota masyarakat diajak untuk berbicara dan saling memberi pandangan tentang berbagai permasalahan yang ada. Dan hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia. Jadi musyawarah mufakat ini dapat menghindarkan terjadinya ketegangan atau konflik, ya, yang dapat muncul jika keputusan diambil sepihak atau tanpa melibatkan berbagai pihak terkait. Nah, dengan musyawarah, setiap orang dapat merasa dihargai dan keputusan yang diambil pun dapat diterima dengan baik. Namun, saudara perempat, meski prinsip musyawarah mufakat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, beberapa tantangan itu masih ada dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan perbedaan pandangan yang terkadang sulit disatukan. Jadi untuk itu, penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga sikap terbuka, sabar, dan bijaksana dalam setiap proses musyawarah.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

0: Coklat, RRI Tanjung Pinang.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, banyak siswa atau mahasiswa yang merasa terpuruk ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Nah, beberapa dari mereka bahkan berpikir bahawa kesulitan atau ketidakmampuan dalam bidang ini menandakan kegagalan. Namun, saudara perempat, para ahli pendidikan dan psikolog menyatakan bahawa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan dalam saintik ini bukanlah indikator kegagalan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan.